0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Produ FM. Teman terbaik kamu. Produ FM.
3: Produ FM.
2: Teman terbaik kamu.

0: audiolibrary.rri.co.id. Audio Library Application. Lagu-lagu terupdate dalam public playlist, materi audio RRI, dan materi lagu dari berbagai genre dalam kategori album, Music Chart in the Top 20 dan International Top 20 yang dirilai Radio RRI Network. Download Audio Library di Google Play Store dan kamu juga bisa kunjungi web audiolibrary.rri.co.id. Klik Audio Library. Enjoy your music.
1: Oke, berita itu hoax kan?
2: Sebel deh.
1: Gara-gara berita ini aku jadi bingung. Coba bayangin, gara-gara berita hoax ini, banyak kerjaan yang di-cancel. Semua teman tiba-tiba menghindar, termasuk kamu kan?
2: Sabar, Fit.
1: Sabar gimana? Gara-gara hoax ini, si Jack minta putus. Coba bayangin. Lebih parahnya lagi, keluargaku jadi malu karena semua teman-teman dan tetangga nanyain masalah ini.
2: Terus, kamu udah lapor ke polisi?
1: Ya iyalah, supaya kasus ini gak makin melebar. Aku harap pihak kepolisian bisa mengusut tuntas pemilik akun di medsos yang menyebarkan berita bohong tersebut.
2: Iya, supaya pelakunya jera.
3: Hukuman bagi penyebar hoax pencemaran nama baik bisa kena pidana maksimal 6 tahun penjara atau denda maksimal 1 miliar.

musik bisa menjadi teman bagi siapa saja. Mendengarkan musik bisa membuat orang bersemangat, senang, bahkan galau. Musik secara tidak langsung dapat mempengaruhi pikiran, perasaan, dan perilaku seseorang. Sebagaimana kita ketahui, musik sudah ada sejak ratusan tahun lalu dan berkembang secara pesat di seluruh dunia. Dan seiring berjalannya waktu, musik berubah menjadi kebutuhan dan perlahan menjadi bagian dari kehidupan manusia. Sudahkah kita mendengarkan musik?

Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

0: Pada.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
0: Produa FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Murder on the beat, so it's not nice. Booty so big, word, Lord.

0: Eh, Sof, kamu udah ikutan tren ini gak sih? Coba deh lihat.
1: Hmm? Tren apaan ini?
0: Duh, gak gaul emang kamu itu. Ini loh tren yang sebutin nama panggilan, terus tempat tanggal lahir, tanda tangan, nama ibu kandung, dan masih banyak lagi deh yang lainnya. Yang di media sosial itu loh.
1: Eh, janganlah, bahaya loh. Nanti bisa disalahgunain. Gimana sih?
0: Alah, orang cuma permainan aja kok. Udah deh, langsung ikutan aja cepetan. Nanti ketinggalan loh kamu, gak gaul loh nanti kamu.
1: Ih, kamu tuh jangan sembarangan lah ikutan tren. Kita tuh harus lihat-lihat dulu trennya bakal ngerugiin kita atau enggak.
0: Bener juga sih kata kamu. Nanti kalau data pribadi aku disebar, gimana ya? Aduh, enggak deh, aku gak jadi ikutan tren ini deh.
2: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.
1: Produ FM. Teman terbaik kamu.

0: Anda mendengar kata jamefu? Jamefu berasal dari bahasa Prancis yang berarti tidak pernah melihatnya. Jamefu adalah fenomena mengalami sebuah kejadian yang pernah dialami seseorang, namun terasa baru dan asing. Fenomena jamefu juga sebenarnya tenar dengan nama fujade. Fujade sendiri merupakan permainan kata dari deja vu yang pertama kali dicetuskan oleh komedian asal USA, George Carlin.
1: Produa FM. Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.

Ya, 90,1 MHz teman-teman Pro 2 dimanapun aja berada, hey gengs ya. Waktu di studio kami udah menunjukkan pukul 9.56 waktu Indonesia Timur. Udah saatnya nih, Ronald pamit ya. Di Spada menemani kamu semua nih teman-teman Pro 2. Tenang aja, Spada masih ada 1 jam ke depan. Sampai nanti di jam 11 dilanjutkan dengan Pro 2 Hitlist. Sampai nanti di jam 12 dilanjutkan dengan Santai Siang ya gengs ya. So, Ronald pamit dan untuk... selanjutnya ya, kalian bakal ditemani oleh rekan Ronald selanjutnya. Ada kakak suci Ramadhani yang cantik bakal menemani kamu semua nih teman-teman Pro 2. So, Ronald pamit dan kalau misalnya ada salah-salah kata nih dari Ronald ya, baik yang disengaja maupun yang gak disengaja, Ronald mohon maaf lagi yang sebesar-besarnya ya gengs ya. And of course, I'll see you guys.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
0: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: 3. Persatuan Indonesia.
0: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
1: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Sah, ikut aku yuk.
1: Kemana?
0: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
1: Hah? Emang apa yang gak ada?
0: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
1: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
0: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
1: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol? Udah deh, buruan dipakai helmnya.
0: Iya.
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Pro 2 FM.

90.1 teman terbaik kamu. Hai hai hai teman Pro 2, ketemu lagi bareng Suci teman Pro 2 ya di pagi menuju sore siang hari ini teman Pro 2 edisi hari Kamis ya, 10 September 2026 teman Pro 2. Kamis manis ya, cuacanya juga cerah meriah. Semoga cuaca di pagi menjelang siang ini teman Pro 2 secara hati kamu ya di hari Kamis ini. Tentunya di siang hari ini juga teman Pro 2 Suci masih temani kamu dengan Pro 2 Hitlist sampai nanti di jam 11 siang dan dilanjutkan dengan beragam informasi update untuk kamu sampai nanti di jam 3 sore teman Pro 2. So, stay tune aja bareng Suci di Pro 2 Nabire teman terbaik kamu.

0: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.
1: Jadi ini saya kirim krisnya ya, Mas?
2: Iya, Ibu. Silakan dikirim krisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
1: Oh, iya.
3: Lapliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
1: Ini loh, Bedo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin krisnya.
3: Nah, ini. Sek. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh, kaning sih. Ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
1: Walah, Bejo. Hampir aja aku ketipu.
3: Nah, makanya Ningsih, zaman sekarang itu kita harus
1: wasiat.
3: Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya kita harus memperbanyak literasi media.
1: Berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.

0: Di era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba hilang tanpa pamit, tanpa penjelasan.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, music, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Afrodu FM.
1: Afrodu FM, teman terbaik kamu.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu. Aduh, sakit kalah perutku ketawa terus. Pernah gak sih kamu ketawa sampai perut ikut sakit? Tenang, itu bukan tanda bahaya kok. Saat kita tertawa keras, tidak hanya mulut yang bergerak, tapi juga otot perut dan bagian sekitar dada ikut bekerja lebih keras dari biasanya. Napas kita jadi lebih cepat dan otot-otot di perut menegang berulang kali. Itulah yang bikin perut terasa pegal atau kram sebentar. Sebenarnya, efek ini mirip seperti olahraga ringan, justru banyak manfaatnya. Karena tertawa bisa bikin tubuh lebih rileks, mengurangi stres, bahkan baik untuk jantung. Jadi, kalau perutmu sakit gara-gara ketawa, anggap saja itu tanda kamu lagi bahagia sambil dapat bonus olahraga gratis.

Masih di Pro 2 Nabila, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Dan ini kan sudah bulan September ya. Di bulan September tuh menjadi bulan yang penting banget, teman Pro 2, buat angkasawan-angkasawati RRI. Karena tepatnya tanggal 11 September ini merupakan hari ulang tahun RRI, teman Pro 2. Tahun ini ulang tahun ke-81. It's like that song that you classic. It's for sexy time. Dan kalau ngomongin soal RRI, teman Pro 2, ada salah satu tokoh yang penting banget ya dalam perjalanan RRI yang bisa eksis sampai saat ini, yaitu ada Bapak Yusuf Ronodipuro ya, yang merupakan salah satu tokoh penting dalam sejarah penyiaran Indonesia. Nah, ia ini dikenal sebagai penyiar pertama yang menyiarkan kabar proklamasi kemerdekaan Indonesia ke dunia melalui radio. Yusuf Ronodipuro juga ini, teman Pro 2, lahir di Salatiga, Jawa Tengah di tanggal 30 September 1919 dan mulai meniti karir di dunia penyiaran dan bergabung dengan Radio Hosokyoku milik pemerintah pendudukan Jepang di tahun 1943. Di tanggal 17 Agustus 1945, teman Pro 2, Yusuf ini masih bertugas sebagai penyiar di Hosokyoku. Saat itu, aktivitas di dalam gedung radio mendapat pengawasan yang ketat sekali oleh tentara Jepang sehingga para pegawai tidak leluasa keluar masuk. Dan situasi ini mulai berubah ketika Syahrudin, pegawai kantor berita Domei, berhasil menemui Yusuf, di mana ia ini membawa secarik kertas dari Adam Malik yang berisi naskah proklamasi yang baru saja dibacakan oleh Soekarno dan Muhammad Hatta. Nah, Yusuf ini kemudian berupaya ya menyiarkan kabar kemerdekaan tersebut meski menyadari resikonya. Bersama dengan Bahtiar Lubis dan teknis Josaragi, teman Pro 2, ia ini memanfaatkan studio siaran luar negeri yang sudah tidak aktif. Dan di pukul 19 waktu Indonesia Barat, Yusuf ini membacakan teks proklamasi melalui radio. Sekitar 20 menit kemudian, ia kembali membacakan teks tersebut dalam bahasa Inggris agar dapat menjangkau pendengar di luar negeri. I know you gonna like this, baby. Siaran tersebut kemudian menjangkau sejumlah radio internasional, teman Pro 2 ya, di antaranya ada BBC London, Radio Amerika, dan radio di Singapura, sehingga kabar kemerdekaan Indonesia ini semakin luas diketahui dunia. Perjuangan Yusuf, teman Pro 2, kemudian berlanjut melalui pendirian Radio Republik Indonesia ya di tanggal 11 September 1945. Para tokoh radio dari berbagai daerah ini berkumpul dan sepakat mendirikan RRI sebagai corong suara rakyat Indonesia. Yusuf Ronodipuro juga ini tercatat, teman Pro 2, sebagai salah satu pendiri RRI dan juga menjadi salah satu tokoh yang mencetuskan semboyan RRI sekali di udara tetap di udara. Dan setelah RRI berdiri, teman Pro 2, kiprah Yusuf ini terus berkembang ya di bidang penyiaran dan pemerintahan. Dan ia dipercaya menjadi kepala RRI dan kemudian menjalankan sejumlah tugas negara hingga menjadi diplomat Indonesia. Salah satu kontribusinya yang juga dikenang adalah gagasan merekam ulang suara pembacaan proklamasi, di mana pada tahun 1951 Yusuf ini mengusulkan kepada Soekarno agar pembacaan proklamasi direkam kembali di studio RRI, teman Pro 2. Nah, rekaman tersebut kemudian menjadi dokumentasi suara proklamasi yang dikenal luas dan masih didengarkan dalam berbagai peringatan kemerdekaan Indonesia. Gagasan itu menunjukkan peran RRI ini bukan hanya sebagai penyebar informasi, teman Pro 2, tapi juga penjaga arsip sejarah bangsa. Dan warisan Yusuf, teman Pro 2, tidak hanya berupa keberanian ya menyuarakan proklamasi ketika Indonesia ini baru saja merdeka, di mana perannya dalam mendirikan RRI turut meletakkan dasar bagi lembaga penyiaran yang sampai saat ini, teman Pro 2, menjadi salah satu sumber informasi masyarakat Indonesia.

0: Kemana nih kita?
1: Janjiannya di Hotel Kemaruk, bos.
0: Oke, pakai Google Maps aja.
2: Jalan lurus, tetap di jalur yang benar.
0: Mereka mau kasih fee berapa dari proyek ini?
1: 20M, bos.
0: Oke, nanti kita atur tender, biar mereka yang menang.
2: Terus lurus, tetaplah di jalan yang benar.
0: Apa-apaan Google Map ini? Jalan lurus.
1: Kita belok kiri aja, bos.
0: Lah kok malah jalan buntu? Setel lagi Google Map-nya.
2: Anda ngeyel, disuruh jalan lurus, Anda malah belok kiri.
1: Hah?
2: Belok kiri menuju penjara, jalan lurus menuju surga, pilih mana?
1: Nyindir kita itu, bos. Kita jalan lurus saja. Saya nggak mau di penjara. Lelang proyek sesuai prosedur saja, bos.
2: Nah gitu dong, tetap di jalan yang benar.
3: Pro 2 FM,
4: teman terbaik kamu.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Produ FM. Teman terbaik kamu. Produ.

0: Ada banyak warna di sekitar kita. Bahasa ibu yang beragam.
1: Aku genteng mas.
2: Ya Allah, tak pikir kue itu tuang cowok.
1: Welcome semua, satu kamu semua datang ke Papua.
0: Selera musik. Olahraga favorit. Sampai keyakinan. Akan lebih indah jika kita dapat saling menghargai apapun pilihan orang-orang di sekitar kita. Hargai perbedaan, hidup dalam harmoni keberagaman.
3: audiolibrary.rri.co.id Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

Kalau perbedaan agama yang membuat kita terpecah, bukankah kita sepakat bahwa sila pertama ketuhanan yang Maha Esa? Kalau perbedaan pangkat dan jabatan yang membuat kita terpisah, bukankah kita sepakat dengan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab? Kalau perbedaan suku membuat kita tidak bersatu, bukankah kita sepakat dengan sila ketiga, persatuan Indonesia? Kalau perbedaan pendapat membuat kita bermusuhan, bukankah kita sepakat dengan sila keempat, musyawarah yang dilandasi dengan kejujuran? Kalau hanya perbedaan warna kulit dan latar belakang yang membuat kita terbelah, bukankah kita sepakat dengan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia? Indonesia bukan hanya aku, bukan hanya kamu, bukan hanya dia, dan bukan hanya mereka. Tapi Indonesia adalah kita.

Kalau perbedaan agama yang membuat kita terpecah, bukankah kita sepakat bahwa sila pertama ketuhanan yang Maha Esa? Kalau perbedaan pangkat dan jabatan yang membuat kita terpisah, bukankah kita sepakat dengan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab? Kalau perbedaan suku membuat kita tidak bersatu, bukankah kita sepakat dengan sila ketiga, persatuan Indonesia? Kalau perbedaan pendapat membuat kita bermusuhan, bukankah kita sepakat dengan sila keempat, musyawarah yang dilandasi dengan kejujuran? Kalau hanya perbedaan warna kulit dan latar belakang yang membuat kita terbelah, bukankah kita sepakat dengan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia?

Setiap binatang memiliki jenis-jenis makanannya sendiri, tergantung dengan klasifikasinya, seperti karnivora, herbivora, dan omnivora. Namun, ada beberapa binatang yang juga memakan hal yang tidak biasa, sebagaimana binatang lainnya. Contohnya, memakan batu. Tahukah Anda, cacing kapal atau bahasa Latinnya, Littoredo abatanica, adalah salah satu binatang yang memakan batu, dimakan, dan dicerna, kemudian dikeluarkan menjadi pasir halus. Peneliti di Marine Science Center di Universitas Northeastern Massachusetts, Ruben Sipway mengatakan, disebut cacing kapal karena mereka memakan kayu kapal. Mereka punya gigi kecil dan tajam, sehingga dapat membuat lubang. Kayu-kayu tersebut mereka simpan dan cerna di usus.

0: biang.co.id. Biang mobile application.
1: Bikin playlist lagu-lagu hits terkini, berbagai info dari RRI Pro 2 se-Indonesia, dan top hits indie dari berbagai daerah se-Indonesia yang bisa kamu pilih untuk jadi terfavorit di RRI Pro 2 FM Network. Download, klik, enjoy. Biang Android di Google Play Store, iPhone di App Store. Kamu juga bisa kunjungi www.biang.co.id. Biang, menjadi muda dengan Kreatif.

0: teman terbaik kamu.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
2: Produ FM.
3: Teman terbaik.

Teman Pro 2 film 4 musim Pertiwi karya sutradara Kamila Andini akan menjalani world premiere di Toronto International Film Festival TIFF 2026, Teman Pro 2. Film terbaru dari 4K film tersebut juga nantinya akan tayang di Busan International Film Festival 2026 bertepatan dengan perilisan di Indonesia. Film yang dibintangi oleh Putri Marino tersebut, Teman Pro 2, dijadwalkan akan tayang di bioskop Indonesia pada 8 Oktober 2026. 4 musim Pertiwi ini menjadi proyek terbesar 4K Films ya, dengan skala produksi yang melibatkan 6 negara. 6 negara yang terlibat dalam produksi film tersebut yaitu Indonesia, Prancis, Belanda, Norwegia, Arab Saudi, dan juga Polandia. Film ini juga berkolaborasi dengan Miles Film, Jakarta, Trinity Optima, Imaginary, Team Up, Julie Estill, dan juga Navarro's, Teman Pro 2. Jadi film 4 musim Pertiwi ini ya, Teman Pro 2, akan mengikuti perjalanan Pertiwi yang diperankan sama Putri Marino. Pertiwi ini kembali ke tanah kelahirannya setelah puluhan tahun meninggalkan tempat tersebut. Kepulangannya ini mempertemukan Pertiwi dengan orang-orang dari masa lalunya, di mana mereka ini membawa kenangan tentang berbagai musim dalam kehidupan Pertiwi, termasuk pengalaman terbaik hingga terburuk. Film tersebut juga menjadi ruang eksplorasi artistik terbaru dari Kamila Andini, Teman Pro 2, melalui pendekatan cross genre, di mana Kamila juga ini untuk pertama kalinya menggunakan elemen fiksi ilmiah atau science fiction dalam filmnya. Untuk produksinya sendiri, Teman Pro 2, berlangsung di tahun 2025 dan sebagian besar proses syuting dilakukan di kawasan Bromo. Untuk lokasi syuting ini mencakup permukiman, persawahan, sampai kawasan berpasir dengan kebutuhan logistik yang besar. Empat musim Pertiwi, Teman Pro 2, menandai kembalinya Kamila Andini ke Toronto International Film Festival, di mana sebelumnya memang di film Yuni tahun 2021 ini sudah meraih penghargaan Platform Prize di festival tersebut. Sementara itu, 4 musim Pertiwi akan hadir dalam program A Window on Asian Cinema di BIFF 2026, di mana program tersebut menampilkan karya sineas Asia yang memang dinilai punya jejak kuat dalam perkembangan sinema internasional. Selain Putri Marino, Teman Pro 2, film ini menghadirkan Arya Saloka, terus juga ada Christine Hakim, Hana Malasan, dan Sofia Sirin, Teman Pro 2. Film 4 musim Pertiwi juga mendapat representasi internasional dari Goodfellas, perusahaan sales agent asal Perancis, dan film tersebut dijadwalkan akan tayang di Indonesia pada 8 Oktober 2026.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Prodo FM, teman terbaik kamu. Prodo FM,
3: Prodo FM,
2: teman terbaik kamu.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: audiolibrary.rri.co.id Audio Library Application. Lagu-lagu terupdate dalam public playlist, materi audio RRI, dan materi lagu dari berbagai genre dalam kategori album, Music Chart in the Top 20 dan International Top 20 yang dirilai kedua RRI Network. Download Audio Library di Google Play Store, dan kamu juga bisa kunjungi web audiolibrary.rri.co.id. Klik Audio Library. Enjoy your music.

Musik bisa menjadi teman bagi siapa saja. Mendengarkan musik bisa membuat orang bersemangat, senang, bahkan galau. Musik secara tidak langsung dapat mempengaruhi pikiran, perasaan, dan perilaku seseorang. Sebagaimana kita ketahui, musik sudah ada sejak ratusan tahun lalu dan berkembang secara pesat di seluruh dunia. Dan seiring berjalannya waktu, musik berubah menjadi kebutuhan dan perlahan menjadi bagian dari kehidupan manusia. Sudahkah kita mendengarkan musik?

Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

0: Eh, Sof, kamu udah ikutan tren ini gak sih? Coba deh lihat.
1: Hmm? Tren apaan ini?
0: Duh, gak gaul emang kamu itu. Ini loh tren yang sebutin nama panggilan, terus tempat tanggal lahir, tanda tangan, nama ibu kandung, dan masih banyak lagi deh yang lainnya. Yang di media sosial itu loh.
1: Eh, janganlah, bahaya loh. Nanti bisa disalahgunain. Gimana sih?
0: Alah, orang cuma permainan aja kok. Udah deh, langsung ikutan aja cepetan. Nanti ketinggalan loh kamu, gak gaul loh nanti kamu.
1: Ih, kamu tuh jangan sembarangan lah ikutan tren. Kita tuh harus lihat-lihat dulu trennya bakal ngerugiin kita atau enggak.
0: Bener juga sih kata kamu. Nanti kalau data pribadi aku disebar, gimana ya? Aduh, enggak deh, aku gak jadi ikutan tren ini deh.
2: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya. Klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.
1: Produ FM. Teman terbaik kamu.

0: Anda mendengar kata jamefu? Jamefu berasal dari bahasa Prancis yang berarti tidak pernah melihatnya. Jamefu adalah fenomena mengalami sebuah kejadian yang pernah dialami seseorang, namun terasa baru dan asing. Fenomena jamefu juga sebenarnya tenar dengan nama fujade. Fujade sendiri merupakan permainan kata dari deja vu yang pertama kali dicetuskan oleh komedian asal USA, George Carlin.
1: Produ FM. Teman terbaik kamu.

0: anak mami keliling komplek doang pakai helm, cupu.
1: Bukan soal anak maminya bro, pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?

Di era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja.

0: Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba hilang tanpa pamit, tanpa penjelasan.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Stay tuned on Prodware Vap.
1: Teman terbaik kamu.
2: Di banyak budaya, burung gagak dikenal sebagai simbol misteri. Namun di balik citra kelamnya, tersembunyi kecerdasan luar biasa. Gagak mampu mengenali wajah manusia dan mengingatnya selama lebih dari 5 tahun. Jika pernah disakiti, mereka akan menghindar, bahkan memperingatkan sesamanya. Di dalam otaknya, terdapat bagian bernama nidopalium caudolateral, wilayah yang berfungsi mirip prefrontal cortex manusia, pusat dari memori dan pengambilan keputusan. Namun gagak tidak hanya mengingat bahaya, ia juga mengenang kebaikan. Banyak laporan menunjukkan, burung ini kembali pada manusia yang memberinya makan. Caranya, dengan membawa ranting, daun, bahkan koin kecil, seolah memahami

0: Produa Nabire, teman terbaik kamu.
1: www.bian.co.id Bian Mobile Application.
2: Bikin playlist lagu-lagu hits terkini, berbagai info dari RRI Pro 2 se-Indonesia, dan top hits indie dari berbagai daerah se-Indonesia yang bisa kamu pilih untuk jadi terfavorit di RRI Pro 2 FM Network. Download, klik, enjoy. Bian Android di Google Play Store, iPhone di App Store. Kamu juga bisa kunjungi www.biang.co.id. Biang, menjadi muda dengan

0: Hari ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Aku coba curhat ke AI kali ya. Siapa tahu dia bisa ngertiin.
1: Halo.
2: Halo juga. Apa yang bisa aku bantu, sayang?
0: Loh, kok manggilnya sayang?
2: Ups, maaf. Aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
0: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh, aku tutup aja lah.
3: Kayaknya emang paling benar curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
4: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.
5: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
6: Aduh, hoax tuh.
5: Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
6: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Masih di Pro 2 Nabila, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 Timnas Basket Putra Indonesia siap menghadapi Jepang pada laga perdana Grup A Asian Games 2026. Pertandingan basket 5x5 tersebut, teman Pro 2, akan berlangsung di Aichi International Arena Nagoya, Kamis 10 September 2026. Laga menghadapi Jepang ini menjadi ujian awal skuad merah putih di Asian Games 2026 dan pertandingan dijadwalkan akan berlangsung pukul 17 waktu Indonesia Barat dan disiarkan langsung melalui TVRI Sport serta TVRI Nasional. Tim Indonesia sendiri, teman Pro 2, membawa 12 pemain untuk menghadapi persaingan basket putra Asian Games 2026. Persiapan menuju pertandingan perdana tidak berlangsung mudah karena tim menghadapi kendala perjalanan. Gangguan penerbangan membuat rombongan harus menempuh perjalanan darat dari Jakarta menuju Surabaya. Kemudian tim melanjutkan perjalanan melalui Singapura sebelum terbang menuju Nagoya. Rombongan tiba di Jepang pada Selasa 8 September 2026. Setibanya di Nagoya, tim kembali menghadapi tantangan akibat hujan lebat dan banjir. Kondisi tersebut sempat membatasi mobilitas serta mengganggu agenda latihan resmi tim. Meski demikian, teman Pro 2, tim terus berkoordinasi dengan panitia pelaksana dan juga NOC Indonesia terkait penyesuaian agenda latihan. Dalam keterangannya, PLT Manajer Timnas Basket Putra Indonesia Ahmad Nuradin memastikan seluruh anggota tim berada dalam kondisi aman. Ia juga menyebut para pemain tetap fokus menghadapi pertandingan perdana. Ahmad menegaskan kondisi tersebut tidak mengurangi semangat pemain untuk tampil maksimal dan para pemain disebut siap memberikan kemampuan terbaik demi membawa nama Indonesia di Asian Games 2026.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.

0: Apakah kamu pernah merasakan leher bagian belakang dan pundak yang terasa kaku? Atau mungkin sering pusing, nyeri dada di sebelah kiri, dan tangan atau kaki yang pegal-pegal? Hati-hati, itu bisa jadi tanda bahwa kadar kolesterolmu sedang tinggi. Tekanan darah yang melonjak, sesak napas, bahkan munculnya benjolan lemak di kulit dan kelopak mata adalah sinyal tubuhmu membutuhkan perhatian lebih. Jangan biarkan kolesterol mengancam kesehatanmu. Mulailah pola hidup sehat, konsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, dan periksakan kesehatanmu secara berkala karena hidup sehat adalah investasi untuk masa depan. Jaga kolesterol, jaga hidupmu.
1: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik publish playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

0: Biasanya berapa lama durasi hujan yang pernah Anda alami? 2 jam, 3 jam, atau mungkin sepanjang hari? Faktanya, hujan terlama tercatat dengan durasi 331 hari tanpa henti. Fenomena ini terjadi di Unionville, Maryland, Amerika Serikat pada tahun 1939. Hujan terjadi secara terus-menerus tanpa henti meski dengan intensitas yang bervariasi. Selama hampir setahun, tekanan rendah yang stabil di kawasan itu memicu hujan terus-menerus. Penyebabnya adalah karena Unionville berada di wilayah yang menerima kelembaban tinggi dari Samudra Atlantik. Peristiwa ini menjadi catatan penting dalam dunia meteorologi sebagai salah satu fenomena cuaca terunik.
1: Prodo FM. Teman terbaik kamu.
2: Prodo FM. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik.

0: work, guys.
1: Thank you.
2: Ada lagi, Kak?
3: Udah cukup, Bang. Itu aja.
2: Totalnya Rp330.500, ya, Kak?
3: Ah, serius tuh, Bang? Kok mahal sih? Perasaan minggu lalu belanja segini cuma 300 ribuan deh.
2: Iya, Kak. Masih sama sih. Cuma ditambah inflasi.
3: Ah, inflasi? Apaan tuh?
4: Pada nggak tahu ya? Inflasi itu kenaikan harga barang dan jasa yang mengurangi daya beli masyarakat. Nah, biar inflasi bisa terkendali, kita bisa mulai mengelola keuangan secara bijak. Terus, kurangin deh tuh pengeluaran yang tidak perlu dan mencari alternatif produk atau layanan yang lebih terjangkau. Yuk, bareng-bareng melawan dampak inflasi, bersama kita bisa.
3: Belanjaan pakai cara jatuh lagi. Saking beratnya inflasi kali ya.

0: Pro 2 FM.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Ini nih Mbah, ini nih, nih tempatnya nih, ini.
1: Oh, sering mengalami gangguan di kamar mandimu, Yandu.
0: Iya Mbah, saya sering terpleset di sini nih, sering muncul kecoa dan kelabang, terus sering cium bau yang gak sedap. Pasti di sini banyak hantunya. Tolong saya Mbah.
1: Kapan kamu terakhir kali bersihkan kamar mandi dan gosok lantainya?
0: 3 bulan yang lalu deh kayaknya Mbah.
1: Jelas. Ini gara-gara kamar mandi yang jarang dibersihkan. Minimal seminggu sekali kamar mandinya digosok, disikat, Nduk. Makanya lantainya jadi licin gara-gara banyak kotoran. Akhirnya yang ngundang kecoa, bau tak sedap, dan lain-lain.
0: Oh, berarti bukan karena gangguan makhluk halus ya, Mbah?
1: Makhluk halusnya ya kamu ini yang gak suka jaga kebersihan. Oh.
0: Maaf ya, Mbah.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Anda perlu tahu, es batu pertama kali masuk Indonesia pada bulan November tahun 1848. Es batu dibawa oleh kapal besar dari Boston, Amerika Serikat atas pesanan Rosalie & Co. Es tersebut baru dibongkar keesokan harinya. Satu hari sebelum kapal tersebut datang, kabar tentang kedatangannya sudah termuat dalam surat kabar Cavache Koran. Tak heran jika kabar ini tersebar ke seluruh penjuru Batavia yang sekarang kita kenal sebagai Jakarta dan membuat banyak orang penasaran. Karena belum ada lemari pendingin, maka balok-balok es ini ditutupi dengan selimut wol agar tidak mencair. Mengetahui fakta bahwa ini adalah sajian mewah, semua orang membicarakannya. Sampai tahun 1870, es batu masih diimpor dari Boston, Amerika Serikat.
3: Produ FM, teman terbaik kamu. Produ FM, teman terbaik kamu.

audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

0: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.
1: Prodo FM, teman terbaik kamu. Prodo FM,
2: Prodo FM,
1: teman terbaik kamu.

Cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya. Klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Santai Siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Santai Siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Sahabat kreatif, sekarang siapa sih yang belum pernah coba es krim? Tapi tahu nggak sih sahabat kreatif, es krim yang kita kenal sampai sekarang punya sejarah yang nggak kalah manis loh. Ternyata, es krim sudah ada sejak pemerintahan Kaisar Tang tahun 700 Masehi di Cina. Dulu, es krim terbuat dari salju, susu sapi, tepung, dan sedikit kapur barus. Adonan ini diaduk hingga membentuk krim. Maka, jadilah es krim seperti yang kita kenal sekarang. Nah, sekarang ini, kamu sudah bisa dengan mudah menikmati manis dan segarnya es krim dengan berbagai rasa yang beragam.

0: Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.
1: Udah cuci tangan berapa kali hari ini?
2: RRI Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.

Dari Jalan Merdeka nomor 7 Panabire Papua Tengah pukul 15.43 menit waktu Indonesia Timur. Ya, selamat sore Rona. Ya, kantor rame ya teman-teman ya, karena besok RRI akan merayakan hari jadinya yang ke-81 ya, dan sekaligus Pro 2 Nabire juga ya.

Ya, kalau kita mau bilang Pro 2 sekarang kalau tidak salah ya, sudah genap yang ke-20 tahun ya. Awal Pro 2 berdiri itu di 6 September ya, 2006 ya. Dan kalau kita mau bilang Pro 2 juga sudah ke depan itu sudah tua lagi ya, sudah bertambah usia yang semakin dewasa seperti itu ya. Oke, selamat bersibuk-sibuk aja buat teman-teman RRI tanpa terkecuali ya, seluruh alkrunya Pro 2 ya, yang lagi sibuk-sibuk di garis belakang ya, terus buat semua-semuanya juga ya, buat teman-teman yang lagi dengerin Pro 2 ya, selamat sore, selamat berapa aja untuk kalian, salam sehat untuk kalian juga. Oh ya, saya tidak lupa juga buat teman-teman Lanal ya, Angkatan Laut ini hari ini ya juga berulang tahun ya, hari jadi ya, yang sepastinya dengan bertambah usia ya, kita jauh lebih baik lagi ya, dan kiranya sukses selalu dalam pelayanannya untuk masyarakat dan untuk Indonesia kita tercinta ini. Oke, kalau ada yang ulang tahun juga di hari ini, happy birthday buat kalian yang merayakan hari jadinya ya. Entah itu hari jadi pernikahan ya, atau mungkin apa ya, bertambah usia Anda, hari lahir Anda, selamat ulang tahun buat kalian ya. Sehat selalu juga untuk kalian semua, kiranya selalu diberikan rezeki yang baik untuk kalian.

Oh iya, dan juga buat teman-teman yang sedang berolahraga sore, halo, selamat sore. Selamat berolahraga sore di sore hari ini. Salam sehat ya. Memang ya. Kalau lihat sekarang Nabire ini sudah ada perubahan ya di Pantai Nabire ya. Martin kemarin pantau tipis-tipis ya. Pedagang-pedagang di Pantai Nabire sudah mulai ditertibkan ya. Nah, oleh sebab itu ya, untuk kita-kita juga ya, warga masyarakat Kota Nabire ya, maupun pedagang-pedagang ya, kalau saya mau bilang mari kita sama-sama saling mendukung ya. Ya, mudah-mudahan ke depan Nabire memiliki perubahan yang jauh lebih baik lagi seperti itu ya. Ya, terkadang pasti ya, terkadang ada namanya pro dan kontra ya. Ada yang suka dan ada juga yang tidak suka ya. Tapi ya mau gimana lagi ya, kalau kita mau perubahan ada ya, otomatis kita harus mendukung pemerintah kita untuk merubah Nabire ya, untuk menatah kota Nabire kita seperti itu ya. Nah, tapi kalau tidak mau ya, mau bagaimana lagi ya, seperti itu ya. Nah, jangan salahkan kita pun bapak-bapak di pemerintah daerah ya, dorang semua rubah tapi tuan sendiri tidak mau toh. Tuan harus mendukung seperti itu demi perubahan wajah baru kota Nabire seperti itu ya. Dan saya bilang setiap itu pasti ada pro dan kontra ya, ada yang terima ada yang tidak terima seperti itu ya. Tuan lihat kan Nabire, apa Pantai Nabire sekarang dorang sudah apa, hentikan sementara ya pedagang-pedagangnya ya. Dan ya, kalau saya mau lihat dari slide yang mungkin kita sudah lihat juga di media TikTok ya, itu penata kota apa Pantai Nabire itu bagus sekali ya. Dan ya, kalau Tom bilang juga nanti di Taman Gisi juga dorang sudah mulai dibenah baik-baik lagi ya. Jadi bagus toh, Tom Nabire ini sudah perubahan-perubahan yang dia bilang sedikit-sedikit tapi nanti jadi bukit toh, akan jadi lebih baik seperti itu. Bisa tong paksakan sani, hanya anak miskin tak ada yang bisa kau banggakan. Jika memang cinta maka nona harus siap dulu. Kalau di Jayapura dorang bilang Kupang ya, kursi panjang ya. Kalau di Nabire dorang bilang Pantai Nabire seperti itu ya. Jadi mudah-mudahan ya, Nabire pun pantai nih, Pantai Nabire ini bagus nanti ya. Jadi saya cuma bilang kalau nanti tom bapak bupati atau bapak gubernur tom bikin lampu-lampu yang bagus di kota Nabire di taman-taman itu, tom jaga, jangan tom pu tangan itu kasih picek kiri kanan saya. Dan saya bilang tom pu kebiasaan buruk itu, kalau tom soma begitu tom jalan kasih picek barang yang ada di fasilitas umum tuh. Padahal dulu tuh Pantai Nabire itu awal dibikin tuh bagus sekali ya. Lampu-lampu semua sempurna. Tapi begitu jalannya waktu, tidak sampai satu bulan pak, lampu pecah pak, tiang-tiang rubuh ya. Orang kasih tabrak sampai kasih pecah, kasih hancur ya. Jadi saya cuma bilang kalau tom bapak-bapak dorang di dinas terkait dong semua bikin bagus lagi, tom tugas itu cuma satu, jaga baik-baik ya. Kalau bukan torang siapa lagi begitu toh. Kalau bukan dari sekarang, mau kapan lagi, Pak? Iya toh. Kenapa? Kalau tong kasih rusak fasilitas yang ada di Kota Nabire, itu berarti tong tidak mau lihat Nabire punya wajah yang baru. Iya toh. Tong mau Nabire itu wajah lama begitu saja. Nanti baru komentar di media sosial tuh lincah toh. Nabire dari tong ke tong begini saja. Padahal so perubahan ada, sudah mau ada perubahan. Tapi toh sendiri yang menghambat prosesnya. Jadi tadi saya bilang kembali dari kita untuk kita seperti itu. Jadi mari toh semua, siapapun kita, toh mendukung tompo bapak-bapak pemerintah dorang ini untuk membenahi ya kan Pantai Nabire dan Taman Gisi. Itu semua demi mewujudkan wajah yang baru di Kota Nabire seperti itu. Sebenarnya dong kalau dari luar dunia tuh mama Nabire pun tempat tongkrongan yang baru nih, mama bagus apa, indah apa, ya kan? Tidak kalah menarik pak. Nabire nih bos senggol dong. Ini bukan Nabire yang dulu, sekarang ini yang baru pak, ya kan? Dengan senyuman yang cerah. Hey.
Ya mungkin nanti ada taman untuk lari sore, ya kan? Nah, mungkin saat ini kan bandara dijadikan titik pertama ya untuk kita berolahraga di sore hari. Ya, mungkin ada nanti dikhususkan lagi tempat untuk olahraga, ya kan? Nah, atau mungkin nanti ke depan ada stadion, ya kan? Nah, lama kelamaan tuh pasti Nabire ini akan ada perubahan seperti itu. Jadi itu yang saya bilang, dari yang satu dulu akan yang ke lainnya seperti itu. Tapi memang saya lihat punya gambar mama bagus apa, dong mau kasih rubah pantai Nabire itu. Nah, ya mudah-mudahan toh, barang apa yang tidak bisa pak. Semuanya itu memang butuh proses, butuh dukungan, ya toh, dari kita semua seperti itu. Tapi bapak-bapak di pemerintah toh cuma bisa melaksanakannya, kita harus mendukung seperti itu. Di Nabire so ada KFC, KFC kan so ada toh. Kalau dibenahi pantai Nabire, wis mama pak, tempat tongkrongan baru nih bos, dengan wajah yang lebih baru lagi nih bos. Lama-kelamaan jalan waktu lagi berapa tahun kemudian lagi Nabire sudah mall pak, sudah mau apa lagi? Antara Peru jalan-jalan ke kota luar lagi, ada pun tempat bagus di Nabire lagi, sudah bioskop, sudah semuanya, mau bikin apa toh? Mau pergi berwisata, tempat-tempat di Nabire ini banyak tempat wisata yang jauh lebih keren, ya kan? Jauh lebih menarik pak. Tinggal tolong-tolong nih anak-anak muda ini punya ide-ide kreatif ini

proses, ya toh. Dengan berjalannya waktu pasti perubahan itu akan ada untuk kita, seperti itu. Yang penting kita tetap sabar, tetap tekuni pekerjaan yang ada, ya, dan yakin dan percaya bahwa ke depan itu suatu saat pasti Tuhan akan merubah nasib Anda, akan jauh lebih baik, seperti itu. Karena ini kan kita lihat sudah banyak orang-orang baru, ya. Saya kemarin di bandara itu saya monitoring itu, wih, banyak sekali wajah-wajah baru yang mulai berdatangan ke Nabire. Itu yang saya bilang, sudah saatnya kita harus bersaing dengan orang. Ya, tonja mau kalah, begitu. Apalagi kalau macam contoh, saya berkasih tau kamu. Kalau kamu pintar bahasa Inggris, pintar bahasa asing, kamu bisa jadi pemandu, ya kan? Pemandu wisata. Hello, mister. How are you? Good morning. Seperti itu, kan? Kalau bisa bahasa Korea, bisa bahasa China, kenapa tidak, kan? Tidak ada masalah. Kalau Anda bisa menguasai 5 bahasa, bahasa asing, saya guys tahu, barang itu cuma bicara saja, tapi uang jatah ke kami itu bukan sedikit. Yes sir, ini pantai ini, ya, ini begini-begini dan lain sebagainya. Kalian gambarkan, ya kan, pantai itu seperti apa, ya kan, awal mulanya gimana, kami gitu. Nah, jadi enak kalian apa saya mempromosikan kita punya wisata-wisata yang ada di Nabire ini ke turis-turis asing, kan seperti itu. Nah, itu kalau orang pintar dalam berbahasa asing, kan seperti itu toh. Nah, kalau tentara bisa berbahasa asing bagaimana Martin? Gampang, saudara dong, jangan takut. Kenapa? Kampu modal apa saja ada. Nah, speed ada, perahu ada, ya kan? Tempat penginapan ada. Atau mungkin kalian punya apa nih? Mobil ada. Silakan Anda bisa kelola itu sebagai apa? Mobil wisata, tidak jadi masalah, ya kan? Nah, kalian bangun usaha kalian pelan-pelan, tidak jadi masalah. Sudah waktunya teman-teman, sudah waktunya Nabire ini ke depan akan lebih padat orang-orang yang akan datang ke sini. Kenapa dorang mau datang ke Nabire? Karena dorang akan apa? Akan buka usaha-usaha yang ada di ibu kota baru ini, ya toh. Nah, jadi tong jangan mau kalah, tong harus dari sekarang banyak belajar. Gitu. Jangan malas mau belajar. Jangan takut namanya kegagalan. Kegagalan itu awal dari kesuksesan, ya. Saya kasih tahu kamu, kegagalan dari kesuksesan itu. Ya, kamu jangan takut kalau gagal. Gagal coba lagi, gagal coba lagi. Kalau memang masih gagal lagi, kalian cari solusinya. Kalian ambil belajar dari orang-orang yang sudah sukses di luar. Bagaimana mereka punya benteng strategi untuk melawan kegagalan itu. Nah, seperti itu, ya. Jadi jangan takut untuk mau bersaing dengan siapapun orang, ya. Malah orang datang itu mau bersaing dengan kita itu supaya kita jauh lebih baik, ya kan? Jauh lebih mendapatkan ilmu yang baru, kan seperti itu. Jadi jangan takut untuk mau bersaing dengan siapapun orang.

jadi seperti itu teman-teman ya. Nah, apalagi kalau orang apa saya punya segalanya, wah enak ya. Tinggal duduk kasih pekerja orang sudah ya. Eh, kamu mau kerja nggak? Mau, ayo kita join. Oke, okay. Ya kau bisa apa ya, saya punya ini dan lain sebagainya, kau siap promosikan? Siap, nggak apa-apa ya kan. Sekarang kan semua dunia teknologi ya kan, teknologi ya kan? Semua tuh serba bisa ya kan, tinggal kalian promosikan di TikTok, di WA, di Instagram, di mana saja kan. Nah, di Anda punya media-media sosial kan. Nah, tidak ada masalah kan. Nah, seperti itu ya, tergantung dari kita punya kreativitas ya, kita punya ide cemerlang yang kita miliki gitu ya. Jadi itu yang bisa saya tambahkan, maksudnya yang bisa saya bagikan untuk saudara dorang ya, supaya saudara dorang jangan takut untuk mau bersaing dengan siapapun orang, jangan takut dengan namanya kegagalan ya. Saya juga pernah merasakan itu kegagalan itu seperti apa, rasanya seperti apa, itu sudah saya rasakan. Tapi saya anggap bahwa kegagalan itu sebagai awal ya, awal untuk saya membangun diri saya ke depan.

depan lebih baik, ya. Dan saya harus optimis gitu. Hari ini saya gagal, besok saya pasti tidak gagal gitu. Saya pasti besok akan jadi orang yang sukses gitu. Dan ya itu jadi komitmen saya, ya. Walaupun banyak orang-orang di sekeliling kita yang akan jadi saingan kita, tapi mau gimana lagi ya, seperti itu. Kita harus lawan, jangan takut untuk mau bersaing, kawan. Banyak kan kita itu takut bersaing, ya kan? Ribut sana, ribut sini, jangan takut. Kalau kamu pintar, kamu jauh lebih sukses, apa segala macam, buktikan, ya kan? Buktikan dengan ilmu yang kamu miliki, buktikan dengan skill dan kemampuan yang kamu punya. Buktikan. Seperti itu, ya. Nah, jadi harus semangat ya, saudara-saudara semua.

Oke, buat teman-teman nanti kita akan melangkah di sore ceria, ya. Sambil menemani suasana sore Anda, ya. Terkhusus buat saudara-saudara do yang lagi olahraga sore, semangat terus, ya. Salam sehat untuk kalian, ya. Oke, dan juga yang baru pulang dari tempat apa nih, tempat kerja ya, tempat dinas ya, asik. Ya, Hadijah ya, hati-hati di jalan. Ingat, kamu orang jangan tabrak lampu merah ya. Nah, lampu merah itu dong ciptakan, dong buat itu untuk kamu stop begitu. Dan kamalawa, kamalawa berarti nyawa ada di depan mata, Pak. Ya toh? Salah langkah berarti Anda say sebelah. Ya, tahu dong, say sebelah berarti rumah sakit, Pak. Seperti itu, eh. Jadi tetap menjaga keselamatan Anda di saat Anda berkendaraan di jalan raya. Kenapa? Keselamatan itu nomor satu di saat Anda berkendaraan di jalan raya.

Dari Jalan Merdeka nomor 7 Panabire, Papua Tengah, pukul 16.50 menit waktu Indonesia Timur. Kita cukupin dulu di sore ceria ya, dan nanti kita berangkat di segmen selanjutnya di

0: Pernah nggak sih kamu bingung bedain jam, waktu sama pukul? Kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Nah, kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam.
1: Ya, ini kenapa aku mendadak buyang ya?
2: Gempa!
1: Iya, ini gempa.
2: Buruan keluar ke halaman. Halaman ayo. Aduh, ini anak malah ngumpet di bawah meja.
1: Sini dulu, masih bahaya.
2: Ayo keluar dulu. Mending aman di lapangan.
3: Tuh kan, Center for Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
1: Iya, keliwir. Dibilangin ngumpet dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang kena lampu.
2: Oh, sakit. I am a rich man. I am a rich man. I'm a care of myself. I am a rich man. I'm my only expense.

0: Pro 2 FM. Sore ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Dari Jalan Merdeka nomor 7 Panabire Papua Tengah, Martin cukupin dulu ya di Tauke kok. Nantinya kita akan ikuti tahrim dan azan maghrib untuk wilayah Kota Nabire dan sekitarnya. Jadi buat teman-teman nanti kita akan balik ya di segmen yang selanjutnya di Senjanya Kreatif selepas tahrim dan azan maghrib untuk Anda semua di sore hari ini.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

menutup malam. Hanya ditemani suara daun bergesekan. Aku bisa mendengar semua. Sepi sunyi jangkrik bernyanyi. Anjing menggonggong menghibur dirinya.

itu tiba di akhir nanti, tak akan terjaga lagi aku. Tak akan terjaga lagi aku. Tak akan terjaga lagi aku. Tak akan terjaga bila tiba saatnya. Takkan mata terbuka di akhir nanti.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Sus, lihat nih HP saya baru. Bagus kan?
2: Wow. Widih, menang banyak nih.
1: Jelas dong, main judi slot cepat dapat duitnya, gak pakai lama.
2: Yaelah, Dit. Awalnya saja kamu senang, tapi kalau kamu sudah ketagihan, terus kalau kalah gimana? Bahaya tahu main judi slot itu, bisa kecanduan.
1: Ah, berisik. Main lagi ah, biar menang banyak.
3: Judi slot tidak seindah yang kamu bayangkan. Ingat, hidup kita sangat berharga. Jangan biarkan judi slot merusak hidupmu.
4: Pro 2 FM. Sore ceria.
5: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Dari Jalan Merdeka nomor 7 Panabire Papua Tengah sudah saya hadirkan beberapa serangkaian musik hiburan dan sudah kita ikuti kumandang tarhib dan azan maghrib ya untuk wilayah Kota Nabire dan sekitarnya. Dan waktu terus berputar, senjanya anak kreatif ya, masih bersama saya Sini Martin ya, yang masih siap menghadirkan musik-musik pilihan ke ruang pendengaran kita semua di sore hari ini.

0: Jadi ini saya kirim kerisnya ya, Mas?
1: Iya, Ibu. Silakan dikirim kerisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
0: Oh, iya.
2: Lapliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
0: Ini loh, Bejo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin kerisnya.
2: Nah, ini. Sek. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh, kan, Ningsih. Ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
0: Walah, Jo. Bejo. Hampir aja aku ketipu.
2: Nah, makanya, Ningsih. Zaman sekarang itu, kita harus
0: wasiat.
2: Meninggoy dong. Waspada. Sering-sering baca berita anti-hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya, kita harus memperbanyak literasi media.
0: Berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.
3: Pro 2 FM, sore ceria.
4: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Hai, saya Hendrik. Saya tipe orang yang kalau mau sesuatu, pasti saya dapatkan. Bagaimanapun itu caranya. Ketika saya pengen ini, beli. Ketika saya pengen itu, beli. Pengen itu, beli. Pengen ini, beli. Pengen itu, beli. Hah, saldo saya tidak mencukupi. Wah, ada pinjaman online nih. Cicilan dan bunganya sangat ringan.
1: Oh, no.
2: Halo, selamat siang. Ini dari Tunai Gampang. Ingin menginformasikan bahwa pinjaman kakak ajukan sudah jatuh tempo, kak. Jadi, kira-kira kapan nih mau dibayar?
3: Kak Hendrik, kapan mau bayar utangmu? Sudah jatuh tempo ini. Bayar cepat sekarang juga.
4: Hey, kamu yang namanya Hendrik, kan? Ini pinjamanmu sudah jatuh tempo. Jadi, kapan mau bayar?
5: Bayar cepat, bang. Sekarang juga. Nggak pakai lama.
3: Eh, jadi kapan mau bayar? Bayar!
0: Itulah kisah saya yang terjebak dengan pinjaman online demi memenuhi nafsu pribadi saya. Jangan sampai kamu seperti saya ya. Hati-hati pinjaman online.

Oke, dari Jalan Merdeka nomor 7 Padnabire, Papua Tengah. Ya, ada dari miliknya Black Malaysia ya, yang sudah mengantar kita ke pukul 20 lebih 15 menit ya. Oke, buat teman-teman yang masih tetap stay ya dengan pekerjaannya di malam hari ini ya. Martin cuma bisa bilang kamu orang harus tetap semangat ya. Walaupun kita bekerja di situasi cuaca di malam hari ini yang agak sedikit bersahabat ya. Ya, Martin berharap jangan dulu hujan ya. Karena kalau hujan, aduh sayangnya, bisa toh mandi hujan toh. Bagaimana? Betul Katra. Betul toh. Oke, selamat malam juga buat kamu. Ya, kamu. Kamu yang lagi dengerin Pro 2. Halo. Iya. Selamat malam juga. Salam sehat untuk kita semua. Ya, buat teman-teman karyawan-karyawati LPPR Nabire juga yang malam hari ini masih eksis ya, mendekor ruangan ya untuk besok ya merayakan hari jadinya RRI yang ke-81 ya. Ya, di mana nantinya keluarga besar RRI seluruh Indonesia ya, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangga sampai Rote ya. Oke, udah mungkin lagi sibuk-sibuk ya. Kalau Martin sibuk apa? Sibuk banyak bicara. Oke, malam hari ini kita sedikit membahas dulu ya. Yang so pasti ini dampak, yang so pasti dampak dari bahayanya gibah ya. Nah, ini kalau mau bilang gibah ini kan sama dengan tondo cerita orang toh. Tong gosipin sesuatu yang ya baik maupun buruk seperti itu ya. Tapi kebanyakan kita itu duduk menggibah orang itu dengan hal-hal yang negatif ya. Itu juga saya tidak tahu ya mau bagaimana. Oke, guys, yang dimana gibah atau membicarakan aib dan keburukan orang lain memberikan dampak sangat berbahaya bagi kehidupan sosial, mental maupun spiritual seseorang ya. Nah, jadi kalau saya mau bilang orang ini stop sudah dengan topu kebiasaan buruk toh. Kenapa saya bilang stop dengan topu kebiasaan buruk ya? Orang jangan mengandai-andaikan ya. Oh, tadi saya dengar orang bicara dia tuh begini. Nah, kalau kamu cuma tahu dengar dan dengar ya dari mulut ke mulut ya, jangan kita menambahkan bumbu dengan sesuatu hal gibah yang tidak berdasarkan dengan fakta yang tong langsung cari tahu sendiri kan seperti itu ya. Kenapa itu nanti cuma takut teman-teman ya. Ya kalau mungkin orang yang digibahi sih it's okay. Nah, digibahi enggak apa-apa gitu. Yang cuma mengkhawatirkan itu orang yang suka menggibah. Kenapa? Itu terkadang nanti akan berdampak pada kesehatan mental dia ya. Mental dia itu nanti tidak akan baik-baik saja. Kenapa? Karena setiap apa yang digibah seseorang itu tidak berdasarkan fakta, lalu orang tersebut mengetahui apa yang dia gibahkan dan lain sebagainya, cuma takut orang itu bisa apa? Saya bisa bikin dia punya mental emosional itu semakin gimana gitu, teman-teman ya. Nah, kan ada orang begini, teman-teman, contoh ya. Dia ada cerita saya nih ya. Oh, ada ceritanya begini-begini dan lain sebagainya. Ah, saya mau kerjain dulu lah ya kan. Nah, saya cuma takut jangan sampai senjata makan tuan. Apa yang kau gibahin orang yang tidak berdasarkan fakta, orang itu balik bikin kamu lagi, kamu stres ya kan. Ujung-ujung apa? Kesehatan mental kamu akan terganggu ya kan. Kamu akan gimana gitulah ya. Suasana hati kamu enggak akan tenang, pikiran kamu akan kacau dan lain sebagainya. Ya, itu karena apa? Karena itu DL lo. Derita kamu sendiri. Makanya jangan bikin susah diri sendiri, ya kan? Cuma untuk mau sibuk dengan kehidupan orang lain, gitu. Alangkah baiknya kita ya apa sih? Stop aja lah, ya. Boleh aja kalau kita gibah, kita cerita orang lain enggak apa-apa. Yang penting cerita itu mendukung dengan apa yang kita lihat, ya. Nah, berdasarkan betul-betul dengan bukti yang ada gitu kan.
Jangan kita giba dengan yang cuma seandai-andainya. Oh tadi saya dengar, oh begini-begini dan lain sebagainya. Cuma ya dengar-dengar aja, ya kan. Oh tadi saya dengar dia bilang dia begini-begini dan lain sebagainya. Suka menyambung mulut satu sama lain. Nah ini bahaya teman-teman. Nah jadi kalau saya mau bilang bagi kita, ya ini siapapun kita, ini biasa terdapat di ruang kerja, ya kan. Nah, ruang kantor, ya kan. Masuk kantor bukan kita mengucap syukur, bukannya kita kerja apa yang menjadi tugas kita, malah kita buat kelompok untuk tonduduk cerita orang punya aib keburukan, toh? Nah, ini, aku tahu nih pace, pace. Jadi sekarang ini teman-teman, bukan cuma perempuan saja yang suka gosip, laki-laki juga seringkali suka menggibah. Ya, saya bingung juga, laki-laki 2026 ya. Memang nggak semua, tapi hampir sebagian besar. Zaman sekarang dunia ini sudah terbolak-balik, Pak. Ya, dulu mungkin cuma perempuan yang tahu gibah ya. Sekarang ada juga laki-laki yang suka menggibah orang. Aduh. Itu sampai karena saya bilang begini, teman-teman. Kalau saya lihat laki-laki yang suka menggibah orang ya, suka menceritakan aibnya orang, itu kadang saya berpikir gini, dia mungkin lahir di malam Jumat Kliwon, ya kan? Kenapa saya bilang suka lahir malam Jumat Kliwon? Angker kan? Ya, jadi apa ya sih? Tak bola balik sekarang kan seperti itu ya. Ada teman-teman, ada beberapa teman kenalan yang saya kenal itu seperti itu gitu. Itu yang kadang saya bilang sama teman saya itu, ya stop aja lah ya kan. Stop kita ikut campur urusan orang lain. Ya, kalau memang kita enggak tahu berdasarkan dengan kenyataan yang ada, kita jangan cuma tahu asal dengar tanpa tidak punya bukti. Kan begitu, cuma takut jangan sampai orang yang kita gibah itu balik tanya, "Kok bicara itu sebetulnya tidak?" Jangan sampai kok bicara itu tidak berdasarkan dengan kenyataan, kan bahaya, kan begitu. Nah, jadi hati-hati teman-teman ya. Cuma takut nanti kita punya mental itu, aduh, terganggu teman-teman. Sakit hati sendiri, kamu yang pusing sendiri kan. Saya pernah begitu, ada teman saya, "Ih, saya tuh sudah bikin dia tapi dia tak kapok-kapok begini dan lain sebagainya. Ih, dia tuh begini." Ya itu karena kau gila sendiri kan. Makanya mau gibah orang itu lihat dulu, ya kan. Kalau yang kau gibahin orang itu mentalnya baja dan sudah makan garam apa segala macam, ya kau yang gila sendiri lah, ya kan. Kenapa ya orang itu masa bodoh ya. Apa yang kau gibah gak berdasarkan fakta kok, ya kan. Dengan kau punya gibah itu gak menurunkan reputasi kinerja dia kok, ya kan. Dengan kau gibah yang model busuk bagaimanapun juga gak menjauhin orang dari dia kok, ya kan. Yang ada kamu sendiri yang pusing. Kamu terjebak dengan situasi kamu punya diri sendiri yang jelek, kan gitu. Makanya, pintar dikit kenapa kalau mau menggibah orang, ya kan. Jangan menggibah seseorang cuma untuk mencari pujian untuk dirimu sendiri. Kan ada orang gitu ya. Jadi seakan-akan kita menggibah orang itu, kita tuh dirinya sudah benar 100% gitu kan. So suci banget gitu kan. Jadi apa ya sih, tak bolak balik ya. Aduh. Nah, kalau saya sih it's okay, gak apa-apa. Orang mau gibah ya silakan, bodoh wae. Saya intinya kerja selesai ya pulang. Ada tugas tambahnya kerjakan. Enggak ya udah kerja lagi yang ada di luar kan. Nah, apa yang masih ada di luar yang harus kita selesaikan ya selesaikan. Daripada kita duduk ngegosip orang, ngejelekin teman apa segala macam, aduh, minta maaf itu bukan tipe kalau saya. Saya kalau nggak suka saya lurus Pak, saya labrak lurus ya. Mau sakit sakit, saya bilang sama teman-teman, beberapa teman saya bilang sama mereka, kalau kamu tersakiti dengan omongan saya kamu marah, bila perlu kalau kamu mau maki maki aja depan saya, jangan kamu cerita saya di belakang saya gitu. Karena saya orangnya terang-terangan gitu. Kalau nggak suka bilang nggak suka, tidak apa iya ya silakan gitu kan, suka ya silakan gitu aja ya kan. Hidup itu jangan rumit gitu ya.
Nggak suka kok bilang suka tuh gimana? Jangan memasang muka kemunafikan dan kepalsuan. Ya kan, ada orang gitu nggak suka, tapi ah kawan saya suka kok sekali. Ah kok tuh begini baik, ah, tidak mungkin lah saya tidak ingin apa segala macam. Alah, itu manis semua aja bos. Kenyataannya ada dendaman, ya kan? Des, apakah dia tahu dengan saya tidak suka dia? Tidak mungkin. Pasti dia tidak tahu apa yang saya tidak suka dari dia, ya. Saya cuma pura-pura baik dengan dia, ya kan? Nah, aduh. Tapi itu sudah ya, teman-teman ya. Hati-hati, jangan kita suka-suka menggibah seseorang dengan hal-hal yang tidak berdasarkan fakta. Guys, ini dampak buruk gibah nih. Ah. Menghanguskan pahala tuh. Amal kebaikan pelaku gibah bisa habis terkikis ya, seperti api yang membakar kayu kering ya. Dan yang kedua, merusak hubungan sosial. Tuh, dengar. Perbuatan ini memicu perpecahan ya, permusuhan serta memutuskan tali silaturahmi. Dan yang ketiga, menimbulkan fitnah. Gosip yang dibicarakan seringkali meluas dan berkembang. Tuh, tah, saya tadi bilang apa? Gosip yang dibicarakan seringkali meluas dan berkembang menjadi fitnah yang merugikan korban. Jadi kalau ada teman-teman kamu orang, ada yang suka disering jadikan bahan gibahnya orang di kantor atau di sekolah, jangan marah, biar ya. Kalau siapa orang tua dulu dong bilang ya, ini orang-orang tua dulu dong bilang, tidak usah kamu orang balas, cukup dengar dan laksanakan hidup yang ada. Ya kan, biarkanlah mereka yang berdosa, kita tetap jalan dengan tugas yang ada, ya toh. Ya, mereka yang berdosa kita yang mendapatkan amal ibadah yang baik, ya kan. Jadi tidak ada masalah, laksanakan aja, ya kan. Teruslah berbuat baik kepada siapapun orang, itu aja. Dan mau jelek kenapa, mau bukti bagaimana, silahkan, monggo, ya kan. Mau cari pujian, mau cari teman dengan model seperti itu kan, aduh, sangat lucu sekali kan teman-teman ya. Jadi tinggalin aja, nggak usah kita apa sih menanggapinya. Memang sakit, pedis, bikin malu kita, ya. Tapi mau gimana lagi, ya. Kita tidak bisa menutup mulut mereka dengan kedua tangan kita, ya. Kita tutup satu orang, di sana ada masih buka lagi mulutnya mereka, ya kan. Jadi biarin aja, yang ada. Apa ya, saya kita jauhin orang-orang seperti itu gitu ya. Biasa Ronald kasih kaget, saya itu nggak apa-apa ya. Ronald kalau kasih kaget mana masih tapi kalau Ronald kalau dikasih kaget sambung menyambung. Jadi seperti itu ya teman-teman ya. Jadi stop dengan gibah-gibah yang nantinya bisa merusak tali persahabatan kalian kan gitu ya. Kalau saya emang bodoh ya, orang mau gibah-gibah aja, yang penting saya hidup cari uang, ada dapat duit ya udah, ya kan. Orang yang nggak suka kita ya biarin aja mereka kena serangan jantung, ya kan, liver pegang di testa juga nggak apa-apa. Ya kan, intinya tuh gitu teman-teman, ngapain kita pusing. Kok stop cerita-cerita saya begini, bodoh amat, ya kan. Kayak macam Rona, kalau jelekin Martin nggak apa-apa, dia yang dosa, Martin yang nggak berdosa, ya kan. Dosanya Martin kan diambil untuk dia, ya kan. Jadi nggak apa-apa, ya enggak lah, ya. Namanya manusia berdosa memang semua, tapi kalau kita menggibah orang dengan hal yang buruk, itu dosanya berkurang, ya kan. Ya coba kamu tanya, makanya ya. Makanya banyak pengalaman. Kalau Ronald kan belajar pengalaman ilmu gaib, ya kan. Jadi seperti itu teman-teman ya. Cobalah kalian sedikit bersharing sama orang-orang yang lebih dewasa. Ya saya mungkin ya para ya orang-orang tua apa gitulah ya kan, yang mungkin yang jauh lebih tahu akan hidup itu seperti apa gitu kan. Nah, kalau kamu belajar dari teman-teman kamu sendiri ya sama aja, don tipu koko balik tipu dorang ya kan. Besok-besok kamu saling baku kasih jatuh, baku kasih gigit apa segala macam. Jadi itu teman-teman, itu yang saya bilang teman-teman ya. Ya. Saya itu orang yang jujur aja sih, ya. Saya kalau namanya bergaul dengan anak muda itu jarang, ya. Kenapa? Kebanyakan kalau kita bergaul dengan anak muda itu susah untuk beradaptasi dengan mereka.
Ya, kenapa saya bilang sudah beradaptasi? Karena anak muda zaman sekarang itu egonya terlalu tinggi, ya kan? Temperamen emosi dia itu, waduh, gimana gitulah, sulit, ya kan? Dan yang ada, ya duduk cerita itu aja gitu kan. Beda hal kalau mungkin ya kita duduk nongkrong bareng satu usia, ya kan? Mungkin ya ada yang di atas kita atau kita yang pas-pasan, nggak apa-apa. Tapi kalau yang mau naik ke 2000-an, aduh, itu butuh banyak waktu untuk kita belajar, iya kan? Yang ada kita stres sendiri kan, jadi seperti itu teman-teman ya. Ada orang yang seperti itu ya. Jadi ujung-ujungnya ya mau gimana lagi? Ya terima kenyataan yang ada ya seperti itu. Ya, jadi ya apa ya teman-teman ya, stop ya. Kalau kalian masuk kantor, masuk sekolah, stop menggibah teman-teman Anda ya. Apalagi bagi kita yang suka membuli orang di kantor, di tempat kerja, atau di tempat sekolah ya, atau bahkan di tempat umum, stoplah ya kan. Kalau kita mau bercanda, ya silakan bercanda, tapi punya ruang batasnya gitu. Jangan bercanda itu sudah lepas kontrol, itu bahaya ya. Nah, kita juga harus bisa ya, bisa membaca situasi dan kondisi ya, kita berada di mana, dengan siapa dan lain sebagainya. Itu kita perlu menjaga sikap karakter kita begitu ya. Kita harus bisa mencerminkan sesuatu karakter yang baik di tempat umum untuk teman-teman yang kita dekati gitu kan, atau yang kita bergaul gitu kan. Oke, itu masalah menimbulkan fitnah ya. Terus ini yang berikut, menurunkan kualitas spiritual ya. Hati pelaku ghibah menjadi keras, gelisah dan jauh dari sifat jujur serta ikhlas tuh. Tadi saya sudah bilang tuh. Ya, gelisah gitu. Justru sudah kasih dia begini baru ini. Apalagi kan kalau di tempat kerja kan ada anak buah yang disukai dan ada yang tidak disukai ya. Ada yang disukai berdasarkan dengan kinerjanya yang betul-betul baik, sikap karakter yang baik. Bahkan ada juga yang disukai karena suka saling menjatuhkan temannya, ya kan? Atau mungkin ya antara pimpinan dengan anak buah itu karakternya sama, ya kan? Nah, sama dalam arti gini teman-teman ya, ini saya garis bawahi. Ya kan ada pemimpin itu yang suka dipuji, ya kan? Suka diangkat-angkat kan. Jadi kalau anak buah berikan pujian apa segala macam, anak buah tunduk sama dia, ya pimpinan itu akan senang dia, ya kan. Beda hal yang tadi saya bilang, pimpinan suka dia itu karena kinerjanya ya, karakternya yang baik, ya kan. Jadi beda kan, suka dengan hal yang positif dan suka dengan yang negatif gitu. Jadi kalau yang negatif ini, ketika sewaktu-waktu dia melawan pimpinan, dia hancur. Kapan saja, di mana saja, pimpinan akan kasih putus dia gampang aja, gitu ya. Beda hal kalau dengan kinerja yang bagus, karakter yang bagus, mencerminkan hasil yang baik untuk perusahaan yang positif, ya pimpinan masih pikir dua kali. Waduh, saya kalau keluarin dia nanti gimana? Ya kan, siapa yang bisa ganti dia di posisi ini, gitu kan? Nah, saya cuma takut jangan sampai ya saham yang ada di perusahaan ini bisa anjlok, atau mungkin produk yang ada di perusahaan ini akan kurang apa sih ya, kurang laku di pasaran gitu kan. Jadi beda kan teman-teman, yang positif negatif itu beda gitu kan. Jadi tadi saya bilang kalau yang positif pimpinan masih pikir panjang bos, ya kan. Kamu kasih keluar anak buah dengan model kinerja yang seperti itu masih pikir dua kali pak, ya kan. Jangan bilang ah masih banyak anak-anak buah ya, masih banyak orang yang bisa sama seperti kamu, saya bisa dapat, ya kan. Ya silakan. Palingan 1-2 minggu kamu akan tahu dia seperti apa. Jalannya waktu dengan bulan lagi kamu akan tahu. Ya, dengan tahun kamu akan lihat hasil keseluruhan yang ada pada diri dia. Ya kan? Nah, kalau hasilnya tidak sesuai, tidak sama seperti anak buahmu yang dulu, bakal kamu menyesal, ya kan? Wah, ini dia jauh lebih bagus yang kemarin. Aduh, saya salah lagi, ya kan? Ah, enggak cocok ini, ya kan? Nah, ya udah deh, saya harus panggil anak buah yang kemarin. Atau enggak, aduh saya berharap mudah-mudahan dia balik lagi deh ke perusahaan ini, saya masih butuh dia, ya kan. Nah, jadi seperti itu, pimpinan gelisah, ya kan.
Apalagi kalau pas ketika orang itu keluar terus ada perusahaan yang panggil dia, apa enggak sakit hati? Ya kan? Apa enggak sakit hati? Sakit hati lah. Kenapa? Loh, anak buah kita yang kinerjanya bagus, berkarakter yang baik, kerja di perusahaan lain, ya kan? Sementara kita sudah dapat orang tapi tidak sesuai dengan diri dia. Aduh, gimana ya? Ya kan? Sakitnya gimana ya? Ya kan? Nyesel kan? Makanya bos, sebelum mengambil tindakan, pikir terlebih dahulu. Jangan mau dipuji tanpa tidak memikir perusahaan itu seperti apa. Ya kan? Ada orang itu asal mengambil tindakan tanpa tidak berpikir efeknya ke depan itu seperti apa, gitu. Ya. Itu kalau kita bicara masalah ruang perusahaan ya, atau ruang pekerjaan ya. Nah, karena ada orang begitu, teman-teman, ya. Jadi beda kan? Kalau dia mah santai, ya kan? Ketemu pimpinannya, halo, selamat pagi Bu, Pak. Langsung, pagi, kok sekarang di perusahaan ini? Iya, kok di sini bagian apa? Ya, staff manager. Ya. Wah, staff manager, waduh, kok ini tambah bagus sih? Pasti ada rasa kekecewaan itu, pasti ada. Tidak mungkin tidak ada. Ya, menyesal itu pasti ada, gitu ya. Tapi mau gimana lagi? Sudah terlanjut kok, ya kan? Apalagi kalau kita bagian apa ya, distributor, ya kan, kita bagian pasar, pemasaran, ya kan, kita pasarkan produk kita, ya, waduh, kalau dia jauh lebih menarik ketimbang anak buahmu yang sekarang, kamu sakala dong, ya kan, ya, itu hati-hati, ya kan, hati-hati. Ketika kita mau mempercayai sesuatu gibah dari orang untuk kita sebagai pimpinan, ya kan? Nah, pimpinan juga jangan asal mengambil keputusan tanpa tidak memikir efek nanti untuk perusahaan itu seperti apa, begitu kan? Nah, kan banyak perusahaan-perusahaan itu banyak orang-orang pintar yang hadir di situ, tapi ya itu, ya. Kadang kita itu lebih memilih mempercayai orang yang tidak punya kinerja bagus ketimbang, ya, cuma modal tampang doang, percaya iya apa segala macam, ujung-ujung ya kita keluarkan orang yang punya kinerja bagus, ya kan? Jadi hati-hati aja lah ya. Terus buat teman-teman juga ya, kalau kamu digibai biarin aja ya, gak jadi masalah kok, ya kan? Apa yang mau dipusingin kan? Kalau saya itu punya prinsip ya seperti itu ya. Ya, semakin kau bicara saya, semakin saya diberkati dengan Tuhan, ya kan? Semakin banyak berkat untuk diri saya, ya kan? Nah, dosa saya semakin kau ambil, ya kan? Jadi ngapain saya harus pusing dengan kamu? Ya kan? Enggak apa-apa, gibahlah selagi kamu mau gibah, ya. Selagi mulutmu masih mau cerewet, ya cerewet aja, ya kan? Nah, nanti tos juga kamu yang capek sendiri, kamu yang pusing sendiri, kamu yang sakit sendiri, kan? Nah, kalau kita mah hidup baik-baik aja. Oke, jadi seperti itu ya, teman-teman ya. Jangan diambil pusing. Memang sakit, kecewa, emosi itu pasti akan ada. Kalau ketika kita digibah dengan hal-hal yang tidak berdasarkan dengan fakta, ya kan? Jadi hati-hati aja ya, teman-teman ya. Apalagi kalau kita yang suka dibully, ya udah, santai ya. Menanggapi itu semua dengan hal yang positif ya. Pak, gimana sih kalau kita cara menghindari dari bullying itu sendiri? Ya, kamu bergaul dengan lingkungan-lingkungan yang sehat ya. Ketika ada temanmu yang membully kamu, ya berpikir yang positif aja, ya kan? Ambil relax aja gitu kan. Terus yang berikut ya, kamu cari ya, kalau memang ada di sekolah kamu atau di tempat kerja kamu ada ruang yang mungkin saja ya, ada yang ruang santai, terus ada yang disediakan ada keyboard atau alat musik, ya coba kamu mengisi waktu kamu dengan kamu bermain musik ya, mungkin gitar, piano, ya silakan ya, ya isi-isi dengan hal-hal yang positif aja gitu ya, yang bisa menghibur kalian gitu kan. Jadi jangan ditanggapi gitu kan. Nah, itu kalau saran saya seperti itu, kalau mau cara menghindari bullying ya kan. Jadi kita dengar aja apa yang dia bicara, dengar aja, tapi
jangan kita simpan di memori, ya jangan kita simpan ke hati, biarin aja, anggap aja itu ocehan biasa, gitu kan. Terus yang kedua, ya udah kamu bilang terima kasih, ya kamu hindari, gitu. Bergaul di lingkungan yang jauh lebih baik, yang sehat, gitu kan. Nah, terus yang kedua, ya cari suasana-suasana yang bisa menghibur hati Anda dengan yang tadi saya katakan, dengar musik kek, bermain musik, silakan, ya kan. Tidak jadi masalah. Ya kalau dia datang lagi mengganggu kalian, ya udah nggak apa-apa, ya biarin aja, anggap aja biasa aja, ya kan. Nanti capek sendiri teman-teman, ya dia mau bully model apa nggak apa-apa, ya kan. Kalau macam contoh nih, ya kan, iku badan gemuk, ya kan, iku badan poro, ya kan, kok ini kutubuku, biarin yang kutubuku kita, kenapa kamu yang sewot, ya kan. Kalau dia kok tuh begini-begini, ya biarin kan. Nah, yang penting kan saya masih hidup sehat, ya kan. Ya nggak apa-apa. Apalagi yang kamu mau hina dari saya? Apa yang kamu mau hina lagi dari saya? Silakan kamu hina kan. Kalau saya nggak apa-apa, ya kan. Jadi gitu. Nanti dia pusing sendiri teman-teman, ya kan. Dia akan cari lagi materi untuk dia bullying kamu sehancur bagaimana, ya kan. Tapi kalau kamu orang yang santai menanggapnya tidak terlalu serius. Yang ada di gila sendiri temanmu itu yang bully kamu, ya kan. Makanya bully itu kalau mau bullying orang, lihat diri sendiri dulu, ya kan. Jadi seperti itu, ya. Oke. Jadi sabar ya, sabar dalam menghadapi cobaan, ya kan. Jadi stop ya, stop dengan pokelakuan giba-giba ya itu. Masuk kantor itu bukan tuan duduk cerita orang pokel warga, po aib keluarga, biarkan sudah ya itu. Kadang tuan tuh begitu. Bukan tuan sibuk kerja kah, apakah tuan tidur cerita orang lagi. Macam kau tahu siapa tetangga yang kemarin kau datang itu berkuliah dia itu, iya kenapa? Ih, dia ada baku badai orang kah? Ya ampo. Bahaya. Berharap dapat ku balas dengan rasa yang. Ayo kah? Iyo. Kau tahu macam yang di sebelah rumah tuh kenapa? Dia pelaki, kasihan. Kenapa dia pelaki? Dia pelaki tuh di kantornya tuh begini-begini. Ya ampun. Ada yang kok lihat dia beli barang baru kah? Beli barang baru, baru utang tidak bisa bayar ya. Dia mau utang kah, dia mau apa, itu dia urusan pribadi. Kok utang di orang-orang dong ada ikut campur? Sonde ikut campur toh. Jadi kasih biar orang lain yang dia utang dengan dia, kok yang sibuk, ya kan? Yang dia utang di orang itu saja dia tidak tagih, dia tidak apa-apa. Nah kau yang dia tidak utang, kau sibuk sekali. Dan dia bilang, iri bos, bikin. Ya kan, iri bos, bikin bos. Ya kan? Makan puji bagai, yaitu uang kredit baru. Biarin dia yang kredit, dia yang bayar pakai gaji dia, kenapa kamu yang sibuk, ya kan? Jadi orang itu jangan terlalu sibuk, jangan terlalu kepo, ya kan? Kan ada tetangga begitu tuh. Dari tetangga satu ke tetangga, bangku kopo, dong dulu di badan pun tetangga sendiri, ya kan? Karena saya pernah begitu teman-teman. Saya pernah digosipin dengan tetangga-tetangga seperti begitu, gibah-gibah, ya kan, digibah kan. Saya biarin aja, nggak apa-apa, bodoh amat. Pernah ya, saya masih pakai teman punya mobil ya. Itu tetangga saya bilang, ih, dia ganti-ganti mobil ya. Mobil sewaan saja sombong sampai. Biarin yang sewa saya, yang pakai gaji saya sendiri, kenapa kamu yang sibuk, ya kan? Pas lama-kelamaan, ya kan? Ada tamu, ya dia nelfon, "Dek, besok jemput saya ya." Oke, siap ya. Begitu dia apa sih, tetangga saya mengetahui hal yang saya keluti di samping pekerjaan saya di kantor, ya tambah iri lagi, ya kan?
sampai saya bilang, Tuhan, ton tinggal di lingkungan setan. Di lingkaran setan, Pak Swangi banyak. Sampai ada yang bilang, ih enak ya Om Martin nih, kerja banyak kenalan ya, ada tamu dikasih apa fasilitas yang bagus, full service ya. Saya bilang sama mereka, biarin ya kan, justru mereka kasih full service ke kita, kita juga harus berikan pelayanan yang baik untuk mereka kan, seperti itu ya kan. Kita juga harus kerja dengan jujur gitu kan, jujur, disiplin. Ya itu utamanya di situ, setia gitu kan. Di hati terbisa setahan. Diam kan tetangga-tetangga seperti itu. Dan saya bilang ya, Tora ini kalau tidak gibor mungkin tuh mau stres eh. Pemulut ini gatal kalau ntar gibor semenit saja gitu kan. Gatal banget mulut kita ini untuk harus bisa bicara gitu kan, ngegibor orang gitu kan. Saya malas teman-teman ya, saya malas kalau teman-teman, ada teman saya bilangnya, mati aja nongkrong yuk, malas. Saya tahu itu pasti duduk-duduknya ujung-ujung cerita orang ya kan, ngegosip orang yang punya buruh gitu kan. Ya elah, kalau saya kok mau duduk cerita saya baru kok bilang gini, Martin ayo kita nongkrong yuk, ayo ya. Kenapa? Saya ada mau tawar kok satu apa saya satu orang ya kan. Kenapa? Ini orangnya bagus ya, bisa diajak kompromi untuk bikin usaha. Ah itu boleh ya kan? Atau enggak, Martin kita sebentar lagi nongkrong yuk, ayo. Kenapa? Ada yang saya mau bicarakan. Oh ya Martin, besok ada orang yang mau datang, boleh enggak kau yang handle? Oke, boleh ya kan. Gak apa-apa, saya yang handle, bagi hasil kan, gak apa-apa. Kalau kita dulu cuma menceritakan aib orang, bikin apa? Orang yang kita cerita dia tidak kasih gaji kita, Pak ya. Bikin capek mulut, Pak. Suara kita ini mahal, Bos, ya kan? Suara kita ini mahal, ya kan? Jadi gunakan suara kita ini untuk menghasilkan duit, bukan menghasilkan dosa. Ya kan, betul gak? Menghasilkan dosa, ya elah, dosa sudah banyak, tambah lagi duduk cerita orang, ya ampun ya kan? Gimana sih Thomas, Mas ya? Hei, kayak kemarin ya, teman istri saya bilang gini, Pak, kenapa kok tidak nongkrong sama teman-temanmu? Enggak mau, ya kan? Kenapa kok tidak mau? Ah, biarin aja, ya kan? Kita malas duduk, cuma duduk cerita-cerita orang, ya kan? Masih mentara ngobrol-ngobrol, ada telepon, ya kan? Berdiri, kan? Halo, Dek, posisi? Ada di rumah. Ya udah, nanti sebentar kok ke rumah, ya? Oh, ya, nanti kok tolong bawa mobil saat ini. Ya, oke, siap, ya. Nggak apa-apa kan, digaji kok. Ya, hidup itu butuh duit, Bos, bukan butuh dosa. Dosa udah melekat, jangan tambah lagi. Ya kan, mau nggak? Iya, jadi saya tuh biarin aja orang kalau mau bilang, ih, Martin ini sombong sekali, ya kita ajak dia nongkrong, dia nggak mau. Bukan masalah sombong kawan, orang ini mau lepas dari belenggu dosa, Pak. Kita mau kasih kurang dosa, Pak. Kau lihat di luar sana itu, musibah bencana alam itu sudah di mana-mana, Pak. Gempa, gunung berapi, ya kan, kebakaran hutan, tsunami. Teman-teman, bencana alam ini Tom belajar dari hidup yang baik untuk Tom perbaiki keburukan yang ada selama ini dan Tom diri yang masih salah ya toh, supaya pakai depan Tom punya hidup yang ada sisa berapa menit ini itu jadi amal ibadah yang baik untuk Tom di akhir hidup itu, bukan Tom menambah dosa, ya ampun. Ya toh, duduk sudah gibah orang capek-capek. Kita bayar yang di kafe juga sudah mahal, makanannya pun juga kurang enak ya. Rugi Banda. Pulang-pulang, aduh capek mah, saya capek. Capek apa? Kok bikin apa jadi? Kok cuma duduk di sana saja mau? Bukan begitu mah, habis gibora di sana. Kok gibora dong ada kasih kok uang? Tara ada toh? Nah, itu lagi mau bagaimana toh? Jadi tuh teman-teman ya, berpikir secara logika begitu. Kalau kamu berpikir secara logika, menguntungkan nggak kita menggibah orang? Gak ada.
untung kan di mana? Tidak ada. Kalau orang nah kita gitu orang ada untungnya, Martin. Kenapa? Oh itu kan bikin-bikin. Ah, kalau kau berpikir yang negatif ya itu untung di kau, ya kan? Kalau saya nggak ada untungnya, apa untungnya kita gibah orang, ya kan? Apa untungnya kita cerita kejelekan orang? Apa untungnya kita memfitnah keburukan hidup orang lain? Nggak ada. Bikin dosa melekat terus sama kita. Kita masuk gereja sembahyang model bagaimana? Tapi kalau kita pemulut sama dengan kelakuan, gereja dan ibadah itu tidak jadi amal untuk kau punya hidup yang kekal, ya kan? Yang ada dosa bertambah, Pak. Buku kehidupan buka liar layu, tulis, wah. Oh, Maria Purnama ini besar. Oh, dosa tambah lagi. Oh, ini si B Purnama. Oh, dosa lagi, ya kan? Nah, selesai. Tapi stop, eh. Stop, deng. Orang punya kebiasaan buruk, ya toh. Nah, ini tuh bercerita yang baik aja, ya. Yang tidak baik tuh tinggalkan, begitu, ya. Kalau saya juga tanya, saya di kantor saja, teman-teman jujur aja, saya di kantor tuh, saya bukan membatasi itu ini, tidak. Saya lebih bagus fokus kerja dulu, ya kan. Saya lebih memilih tuh sendiri dulu, ya kan. Nah, karena malas kalau duduk ngegibah orang, ngejelekin orang, aduh. Sapu hidup saja ada susah bagus punya ini. Dosa tidak berkurang-kurang tuh mau duduk di bawah orang, ngejelekin orang. Aduh, stop sudah. Bikin capek. Memang bikin capek berpikir kan? Iya. Jadi seperti itu ya, teman-teman ya. Jadi sekali lagi teman-teman, apa yang kita bagi tidak memiliki unsur yang sengaja dalam menyinggung siapapun orang. Tidak ada ya. Yang baik kamu orang ambil, yang tidak baik kamu orang kasih tinggal. Begitu ya. Kasih tinggal, stop dengan kamu punya kebiasaan-kebiasaan buruk yang tidak menguntungkan berkat dalam kamu punya kehidupan. Toh, nah, kebiasaan buruk yang tadi saya bilang itu. Suka menghambur fitnah di mana-mana. Nah, suka ngegosip, ngejelekin orang-orang. Nah, stop ya. Seperti itu, oke? Sip? Nah, oke. Jadi mari minta maaf ya, teman-teman orang. Kalau mungkin ada yang merasa tersinggung apa segala macam, intinya di sini tidak ada yang saya mau sengaja untuk mau singgung siapapun orang. Yang baik saya bagi, yang tidak baik tolong tinggalkan. Itu aja, toh. Kalau masih ada yang merasa oh apa sama seperti yang Martin bilang, nah, berarti itu tandanya kamu harus rubah, toh. Nah, harus rubah, harus berpikir yang ke depan lebih baik. Ya kan, agar apa? Agar kehidupanmu ke depan itu selalu diberkati oleh Tuhan, ya kan? Dan kiranya hidupmu selalu diberlimpahkan rezeki, begitu. Nah. Oke, okay? Ya begitu ya. Memang Martin kalau bagi itu kan pedis-pedis kan. Ada orang bilang kayak mengkhotbah lah, menggurui lah, ya kan. Nah, tapi di sini tidak ada. Yang baik tong ambil, yang tidak baik tong tinggalkan, begitu. Oke, okay, Martin harus undur back dulu ya. Jadi thank you teman-teman ya yang sudah mau menemani Martin dari sore hingga malam hari ini. Thank you banget atas kesetiaan Anda selalu ya. Ya mudah-mudahan ya kita punya tali persaudaraan ini selalu baik-baik saja ya. Oke. Okay. Di edisi siaran 10 September 2026 ya. Nah, saya di sini Martin akhiri ya seluruh rangkaian acaranya Martin dari pukul 15 hingga pukul 20 lebih 54 menit. Nanti tepat di pukul 21 kita akan bergabung dengan teman-teman kami di RRI Pro 2 Jayapura. Ya, dan sekaligus nantinya ada siaran berjaringan Music Live Chat yang disiarkan langsung nantinya dari Studio 2 Jalan Merdeka Barat nomor 4 dan 5. Saya Martin, mengucapkan selamat malam dan sampai jumpa.

Yo yo yo yo, halo teman produser seluruh Indonesia, langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Selamat malam Indonesia, malam hari ini kembali lagi di MLC Music Live Chat pastinya barengan sama gue Elan Degresandaru menemani kamu di seluruh Indonesia. Gimana kabarnya teman produser di malam hari ini? Kebetulan gue tidak mungkin sendirian lagi di malam ini karena gue akan ngobrol sama seorang musisi juga yang baru aja merilis single terbarunya dan bisa dibilang ini adalah single perdana nya Doi ini. Kira-kira siapa? Lo penasaran banget gak sih teman produser? Dan berhubung sekarang RRI Jakarta lagi mempersiapkan HUT RRI dan juga Hari Radio Nasional besok teman produser, pasti lagi seru banget nih ya. Dan pokoknya kita akan seru-seruan bareng pastinya di MLC Music Live Chat teman produser. So, jangan geser radio kamu, pastinya masih akan gue temenin selama 1 jam ke depan.

0: Music Live Chat teman berdua di seluruh Indonesia. Balik lagi pasti di MLC Music Live Chat barengan sama gue Elan. Dan malam hari ini seperti janji gue tadi teman berdua, gue gak mungkin nih kalau udah malam-malam sendirian. Meskipun gak ada edit ya hari ini. Tapi gue akan ditemenin sama beberapa orang, beberapa abang-abangan. Jailah abang-abangan. Gue bersama dengan Bang Hairil Qadhafi dulu di sini. Halo Bang, selamat malam.
1: Selamat malam Mas
0: Elan.
1: Selamat malam teman berdua.
0: Yoi, selamat malam Bang Hairil ya berarti ya.
1: Hairil.
0: Bang Hairil. Gimana Bang kabarnya malam ini?
1: Alhamdulillah baik.
0: Widih, dari mana kalau boleh tahu nih?
1: Dari Depok.
0: Asik.
1: Iya. Yeah.
0: Bocah Depok nih, mungkin ada orang Depok yang lagi nonton juga ya.
1: Depok ya.
0: Dan Bang Hairil malam hari ini gak sendirian. Boleh dong Bang dikenalin abang-abang sebelahnya nih. Siapa aja kira-kira?
1: Halo teman Pro 2, perkenalkan saya Hairil Qadhafi. Di sebelah saya ada Bang Dot dan Bang Yuda sebagai tim produksi dari lagu Lebih Dulu.
0: Oke. Boleh cek sound Bang, abang-abang sekalian suaranya ada apa enggak di mic?
2: Cek.
0: Wis, mantap. Oke, jadi Bang Hairil Qadhafi ini baru aja merilis sebuah single, Bang ya.
1: Single
0: yang berjudul Lebih Dulu.
1: Lebih Dulu.
0: Wede. Btw, sebelumnya Bang Hairil ini emang mostly nyanyi atau sebelumnya gimana nih Bang?
1: Enggak sih, saya tuh cuman hobi nyanyi aja.
0: Cailah.
1: Nyanyi kamar mandi.
0: Ah, itu biasanya gocekan tuh. Biasanya orang-orang yang sebenarnya suka nyanyi tuh Bang, kayak gitu tuh.
1: Suka nyanyi, kebetulan suka nyanyi. Juga senang nulis.
0: Oh. Jadi awalnya dari situ.
1: Dari situ.
0: Oke, tapi dari pengalaman manggung berarti udah sering manggung juga Bang Hairil?
1: Manggung paling jamming-jamming aja sih.
0: Oh, jamming-jamming.
1: Jamming-jamming aja.
0: Iya.
1: Untuk yang serius-serius belum.
0: Belum ya. Belum. Oke, nah ini adalah single perdana dari Bang Hairil ya yang berjudul Lebih Dulu.
1: Yeah.
0: Nah, ini sebenarnya lagu ini bercerita tentang apa nih Bang Hairil?
1: Lagu ini sebenarnya ceritanya saya buat universal ya bahasanya ya.
0: Oke, oke.
1: Saya pengen semua orang tuh merasakan apa perasaan yang ada dalam lagu ini.
0: Oke.
1: Jadi tidak semua penyesalan tuh karena perpisahan, tapi karena mungkin terlambat bertemu, terlambat berjumpa gitu loh.
0: Oh. Ini sebenarnya ditulis sama Bang Hairil sendiri atau pengalaman orang lain, Bang?
1: Aku nulis sendiri tapi aku compel ke apa yang kulihat di sekitar.
0: Oh, ya. Tapi bukan pengalaman pribadi?
1: Bisa ya, bisa enggak?
0: Selalu kenapa sih kalau ditanya tuh abu-abu gitu? Iya, mungkin ada part yang iya gitu kali ya? Iya, campur-campur lah ya.
1: Campur-campur lah.
0: Iya.
1: Dipancing terus nih.
0: Iya. Oke, tapi berarti di lagu ini ditulis oleh?
1: Aku
0: Bang Hairil.
1: Ya, aku yang nulis.
0: Oke, dan dari tim produksi juga ini yang bikin musik siapa nih Bang?
1: Tim produksi.
0: Nah, boleh dong ceritain nih dari produksi. Tadi Bang siapa Bang? Sorry.
1: Bang Doton.
0: Bang Doton, oke. Okay. Gimana Bang Doton?
3: Tim produksi kan nerima lagu ini dari Davi.
0: Betul.
3: Ini enaknya diapain ya? Ya udah, tunggu beberapa hari deh gitu. Tiba-tiba jadilah tuh lagu.
0: Oke. Okay.
3: Iya. Coba dengerin dulu. Oke nih enak. Ya udah langsung tag gitu aja.
0: Oh, langsung tuh Bang.
3: Langsung.
0: Wah, berarti ini sebenarnya produksinya cepat banget Bang ya?
3: Cepat banget.
0: Cepat banget ya?
3: Singkat banget.
0: Oh, oke. Okay. Jadi ini diproduksi di rumah atau gimana Bang?
1: Di studio. Di kebetulan Abang ini punya studio musik.
0: Oh.
1: Dolan Studio namanya.
0: Dolan Studio. Wedi.
1: Bisa dikepoin Instagramnya
0: Dolan Studio. Dolan Studio tuh teman produ ya. Mungkin yang di daerah Depok ya. Mau nyewa studio bisa tuh Bang ya?
3: Kita nggak disewain.
0: Oh nggak disewain? Mau
3: studio khusus buat recording aja
0: gitu. Oh buat recording. Bukan yang buat jamming-jamming gitu Bang ya?
1: Bukan.
0: Oh yang satu senar 20 ribu gitu bukan tuh Bang?
3: Bukan.
0: Aduh. Itu padahal asik tuh.
1: Yang kalau jadi, satu lagu lagi diketok.
0: Iya benar. Misalnya ada lampunya kan gitu.
3: Kalau yang punya karya gitu baru kejar.
0: Oh, berarti emang studio profesional ya, bukan ya. Studio latihan. Iya, iya. Tapi itu bener juga tuh Bang, kalau studio latihan kan diketok juga tuh.
1: Satu lagu lagi.
0: Iya, atau lampunya mati dulu, lampunya nyala dulu satu lagu. relate bang ya?
1: Ngalamin
0: bang. Ngalamin ya bang
1: ngalamin, ya? Ngalamin.
0: Satu senar 20 ribu.
1: Simbal pecah.
0: Simbal pecah.
1: 500 ribu.
0: 500 ribu. Mencahin simbal 500 ribu sih tekor ya. 500 ribu. Tekor banget tuh. Tapi ini jadi ini juga nih pertanyaan dari lebih dulu ini sebenarnya kenapa jadi karena ternyata Bang Khairul Khadaf ini punya merencanakan EP ya. Mm-mm. Kenapa yang akhirnya dikeluarkan adalah single lebih dulu-dulu nih Bang? Lebih dulu terlebih dahulu gitu.
1: Sebenarnya enggak ada rencana ya, tapi lagu ini yang jadi duluan.
0: Oh, ini yang pertama jadi.
1: Yang lagu ini yang pertama kali jadi, okay. dan menurutku ini lagu yang dalam banget maknanya. Mm-hmm. Dan hasil aransemen musiknya tuh keren banget menurutku ya.
0: Oke.
1: Okay. Agak harus duluan gitu loh.
0: Harus duluan ya. Harus duluan. Oke. Okay. Jadi memang karena memang ini lagu yang pertama jadi.
1: Pertama, betul.
0: Oke. Okay. Sebenarnya lagu ini tuh diperuntukkan untuk siapa sih, Bang?
1: Diperuntukkan untuk siapa sih enggak ya? Cuman saya bikin sesuatu yang buat saya itu saya bilang bagus ya. Mm-hmm. Jadi saya ingin memberikan kepada pendengar aja sih, okay. Kalau jadi lagunya gitu loh.
0: Oh.
1: Tidak teruntuk untuk siapa.
0: Enggak khusus bang ya. Gak cuma khusus. Cuma pengennya untuk semua ya kalau bisa ya.
1: Kalau bisa. Biarkan lagu ini menemukan hati pendengarnya masing-masing.
0: Oke. Nice. Oke. Okay. Kalau gitu nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi sama Bang Khairul Khadafi, teman Pro2. Buat lo yang mau nanya nih boleh banget malam hari ini gue buka di YouTube-nya RRI Jakarta atau di WhatsApp di 08 11 800 105 ya. Karena kita bakal seru-seruan bareng selama 1 jam ke depan sama Bang Khairul Khadafi. Jadi jangan kemana-mana, masih di MLC Music Live Chat.

0: Prodo FM seluruh Indonesia, teman Prodo masih di MLC Music Live Chat, teman Prodo. Dan baru aja kamu dengerin salah satu lagu perdana dari Chairil Khadafi, yaitu adalah Lebih Dulu, Bang ya, Bang Chairil.
1: Iya, Lebih Dulu.
0: Lebih Dulu. Ini gimana nih, Bang? Boleh gak diceritain backstory di balik lagu Lebih Dulu ini?
1: Backstory-nya? Lagu Lebih Dulu ini aku tulis karena memang aku awalnya memang senang nulis ya.
0: Oke.
1: Senang nulis. Lalu kemudian kok kayaknya dalam banget nih. Terus akhirnya aku bawa workshop ke teman-temanku nih.
0: Oke.
1: Ada di Dolan Studio. Akhirnya kita jadiin lagu lah. Dikasih aransemen-aransemen yang bagus lah.
0: Oh.
1: Diperindah gitu.
0: Diperindah ya.
1: Diperindah.
0: Oke, tapi sebenarnya lagu ini tuh bercerita tentang apa, Bang Chairil?
1: Lagu ini bercerita tentang pertemuan yang terlambat, pertemuan yang di waktu yang salah.
0: Pertemuan di waktu yang salah.
1: Iya.
0: Oke.
1: Jadi ketika ada dua orang bertemu, tapi mereka tidak bisa. Tapi mereka ini saling suka.
0: Oke, mereka saling suka.
1: Tapi mereka tidak bisa bersama karena masing-masing sudah menjalani kehidupannya masing-masing gitu loh.
0: Oh, jadi
1: ada kehidupannya sendiri-sendiri.
0: Oke, gitu loh. Ini konteksnya udah punya pasangan masing-masing atau gimana?
1: Masa lalu sebenarnya dia orang di masa lalu.
0: Oke.
1: Cuman hadir kembali, hadir kembali di masa yang sekarang.
0: Oke.
1: Namun dengan perasaan yang sama.
0: Oke.
1: Perasaan masih sama.
0: Oke. Oke. Mereka masih mungkin bersama nggak nih?
1: Kalau di lagu ini sih dianggapnya tidak bisa bersama.
0: Oke, ya. Dengan alasan tertentu lah pokoknya. Oke. Paham. Ya. Jadi ini adalah orang yang kurang lebih udah ada sebelumnya. Terus tiba-tiba ada lagi, hadir lagi
1: di saat yang memang tidak memungkinkan mereka untuk bersama.
0: Iya.
1: Namun cinta itu masih ada.
0: Oke. Tapi emang gitu nggak sih, Bang? Maksudnya kalau dari kehidupan nyata gitu kan kadang ada aja pasti orang yang tiba-tiba datang nih. Terus kayaknya dulu kita begini deh gitu. Tapi kan gak bisa ngapa-ngapain kan.
1: Makanya itu saya tulis itu. Karena relate sekali sama kehidupan orang banyak ya.
0: Iya, benar.
1: Pasti banyak yang ngerasain juga kayaknya.
0: Iya. Jadi itu ini buat teman-teman Gen Z ya, yang mungkin baru mengalami cinta yang serius nih.
1: Cinta yang serius.
0: Kadang-kadang ada perasaan-perasaan yang meskipun ada, tapi ya udah gak usah diapa-apain, Bang ya. Kurang lebih kayak gitu ya.
1: Mungkin perasaan yang belum selesai kali
0: belum
1: ya.
0: Belum selesai, tapi ya bisa apa gitu kan.
1: Iya.
0: Oke. Dan tapi kan kadang berbeda, Bang, POV-nya. Mungkin dari teman-teman Gen Z misal kayak, ya kalau gue punya perasaan, gue harus perjuangin dong gitu. Kalau menurut lo gimana, Bang?
1: Baiknya sih enggak ya.
0: Oke. Iya, menarik.
1: Jadi, sebelum memulai di kisah yang baru, baiknya selesaikan dulu yang belum selesai.
0: Oke, benar.
1: Kalau memang gak bisa selesai, ya jangan memulai yang baru.
0: Iya, karena akan cuma menyakiti kalau kayak gitu ya.
1: Menyakiti diri sendiri dan menyakiti pasangan.
0: Benar, tuh teman-teman Gen Z tolong dicatat tuh ya. Takutnya kadang mereka tuh mengartikan kalau, ya gue kan lagi jatuh cinta, gue boleh ngapain aja dong. Padahal ada yang harusnya dipikirkan terlebih dahulu.
1: Betul sekali.
0: Iya. Menarik. Ini POV yang jarang dibahas sebenarnya di sebuah lagu. Menarik. Dan ternyata ini, teman Pro 2, buat lo yang kepo kenapa akhirnya liriknya sepuitis ini, ternyata Bang Chairil adalah orang yang suka nulis sebenarnya.
1: Iya, kebetulan suka nulis.
0: Puitis ya.
1: Bisa dibilang begitu.
0: Asik. Ini kayak udah kayak Khalil Gibran tuh.
1: Chairil Anwar.
0: Iya, tapi ini Chairil Khadafi ya. Oke, jadi sebenarnya cerita sebelumnya adalah lo tuh banyak menulis, tapi banyaknya lo tuangkan di caption-caption gitu, story kali ya.
1: Story Instagram, tulis-tulisan gitu aja.
0: Berarti isinya tuh kalau story Instagram lo udah puitis banget tuh ya. Kayak Dylan ya. Iya. Yeah.
1: Karena nonton Dylan juga kan?
0: Iya kali ya. Dylan cepek tapi cepek. Salah satu lu juga nonton Dylan berarti, Bang?
1: Nonton banget.
0: Sampai yang terakhir tuh?
1: Sampai yang Ariel.
0: Tapi itu lu merasa relate ya, maksudnya dengan karya puisi gitu-gitu?
1: Seneng sih.
0: Seneng?
1: Seneng.
0: Pernah lu mengutarakan perasaan lu lewat puisi ke cewek gitu, spesifik?
1: Pernah kayaknya.
0: Pernah? Pernah. Diterima?
1: Diterima.
0: Ais, gokil.
1: Gue jarang ditolak sih.
0: Didi, respect. Respect Bang Ariel. Ini baru ya. Mungkin paham sih gue kenapa cewek-cewek pada kelepek-kelepek sama lo ya.
1: Ya gimana ya, rata-rata cewek tuh kayaknya lebih senang yang bisa bikin nyaman deh.
0: Oh, termasuk dibuatin puisi?
1: Ya kalau itu bisa bikin dia kelepek.
0: Iya sih, karena kan cewek tuh macem-macem treatmentnya ya.
1: Betul.
0: Dan yang lo taksir mostly seneng sama puisi lo.
1: Seneng sih.
0: Oh, seneng. Gila, romantis lo berarti ya.
1: Romantis.
0: Tapi
1: bukan rokok makan gratis.
0: Jaduh, baru. Oh iya. Jadi ternyata ini adalah sesuatu yang lo praktekkan juga bahkan di kehidupan lo ya.
1: Iya. Di waktu yang dulu lah.
0: Oh, di masa-masa prime lo ya. Masa pencarian itu. Gitu. Tapi buat lo apa sih maksudnya? Kenapa lo sangat tertarik dengan karya sastra gitu kan? Ada orang yang lebih suka musik dan lagu dalam menyampaikan perasaan gitu. Tapi lo justru dari tulisan dulu nih, dari puisi dan lain-lain. Kenapa kayak gitu bang?
1: Ya, gue bilang indah aja ya, tulisan tuh indah tuh. Kalau dibuat dengan hati gitu. Yeah. Terus disampaikan dengan baik, hasilnya bakalan bagus banget sih. Menyentuh sekali kalau tulisan tuh bagus dibuatnya. Okay. Gitu loh. Apalagi sering juga nonton Dylan ya.
0: Iya. Yeah.
1: Nonton Dylan aja gue cengar-cengir.
0: Kenapa gitu?
1: Kebawa gitu.
0: Oh.
1: Kebawa di filmnya.
0: Kebawa gitu. Ikut romantis juga ya.
1: Betul sekali.
0: Iya. Berarti lu pulang nonton Dylan langsung pengen motor-motoran gitu ya, langsung jadi geng motor ya. Pengen jadi geng motor ya langsung ya.
1: Pengen jual motor malah.
0: malah BU ya. Malah BU. Tapi siapa sih bang yang apa ya, yang menginfluence lu untuk menikmati karya-karya puisi gitu?
1: Sebenarnya nggak ada ya, ini gue seneng aja sendiri gitu loh.
0: Oke, berarti siapa penulis Indonesia yang mengilhami lo untuk punya tulisan yang kayak gitu? Ada nggak?
1: Spesifiknya nggak ada sih.
0: Oh, spesifik nggak ada?
1: Ada.
0: Tapi lo menikmati banyak karya penulis ya?
1: Iya. Banyak baca buku juga.
0: Kalau gue puisi the one and only Sapardi Djoko Damono itu the best menurut gue tuh. Gitu. Luar ada yang lo suka gitu tulisannya?
1: Balik lagi gue spesifik gak ada sih.
0: Spesifik gak ada.
1: Cuman seneng baca aja.
0: Seneng baca.
1: Ketemu tulisan yang bagus gue baca.
0: Oh. Apa buku atau tulisan atau novel lah yang lagi lo baca sekarang bang?
1: Sekarang lagi gak ada sih.
0: Oh sekarang gak ada? Komik? Komik gitu. Ini? Apa? Petro Gareng.
1: Senang. Itu zaman dulu kayaknya.
0: Komik neraka.
1: Yang gambarnya itu.
0: Iya, azab. Yang diazab. Gawat. Loh, itu kan tulisan juga kan
1: tulisan
0: Bang ya?
1: Juga.
0: Iya, benar.
1: Mengingatkannya.
0: Iya, benar. Dulu banyak tuh. Itu lu menikmati juga tapi
1: Bang.
0: Ngalamin juga. Ya? Petro Gareng ngalamin ya?
1: Ngalamin.
0: Tatang es gitu.
1: Yang dikerok pakai koin?
0: Iya, benar. Itu desa cuma bertiga tuh. Kadang Semar jadi Spider-Man. Iya. Tapi kalau karya-karya Indonesia, lu ada yang lu ini banget gak? Kayak komiknya Indonesia mungkin, atau puisi-puisi Indonesia gitu?
1: Lebih ke lagu sih ya.
0: Ah, lagu. Lu siapa yang jadi kiblat lu untuk bermusik?
1: Seneng Semi Chris Patik.
0: Oke, Semi Sumerangkir ya? Oke.
1: Terus Ungu.
0: Uis, Ungu ya?
1: Ungu.
0: Oke.
1: Jadi lagu lebih dulu ini kayaknya agak keungu-unguan.
0: Agak keungu-unguan. Oh iya sih.
1: Agak
0: drama kayak roman-roman gitu ya.
1: Bener.
0: Ada roman-roman ya.
1: Bener.
0: Oke. Jadi sebenarnya karena lu adalah basically orang yang suka banget sama kesastraan. Dan juga puisi. Makanya lu memutuskan untuk yaudah gue tuangin aja ke lagu.
1: Iya.
0: Oke, sekarang gue pengen nanya ke Bang siapa tadi namanya? Bang Doton. Doton, bener ya?
1: Iya, Doton.
0: Bang Doton. Lu mengemas lagu ini dan menafsirkannya sebagai karya yang udah jadi, akhirnya sulit gak awalnya?
2: Kalau yang mengemas pertama itu kan ada nih satu lagi nih karena dia nggak bisa datang ya.
0: Oke. Yang keyboard nih.
2: Iya.
0: Oke.
2: Kita tuh kan ngelihat ini ya. Dia datang bawa lagu, terus coba dengerin dulu suara lu kayak gimana nih. Hmm. Suka musik apa? Musik ungu. Jadi kita bikin senyerempet mungkin gitu.
0: Oh iya iya, biar menafsirkannya lebih gampang ya.
2: Biar lebih gampang.
0: Oke oke, jadi karena Bang Khairul datang bawa lagu.
2: Datang bawa lagu.
0: Sama martabak mungkin waktu itu ya, buat biar nggak lapar-lapar banget kali.
1: Macem-macem bawanya. Nyogok-nyogok.
0: Nyogok ya, biar lagunya jadi ya. Jadi akhirnya lu berusaha untuk menafsirkan sebagai karya yang mau dijadi gitu.
2: Iya.
0: Oke, tapi kalau buat lu ada kesulitan gak sih Bang untuk akhirnya membantu untuk menafsirkan ini jadi karya yang udah jadi gitu?
2: Kesulitan awalnya itu kan kita workshop, kita tuh belum terbiasa sama lagunya kan. Jadi kita workshop tanpa vokal gitu.
0: Oh, humming aja berarti ya?
2: Humming aja, okay. Kita ngedenger part-partnya aja, tanpa vokal.
0: Oh, awalnya dari situ. Oke, okay, sampai akhirnya naik ke produksi.
2: Naik ke produksi.
0: Oke, okay. Itu feedback lagi nggak dari Bang Hairil kayak, nih Hairil lu suka nggak sama lagu sama yang jadi kayak gini gitu?
2: Iya, kita review terus.
0: Review jadi, terus ya.
1: Berkali-kali. Review.
0: Berkali-kali ya.
2: Berkali-kali.
0: Kurang
1: betul
0: ini.
1: Sekali.
0: Oh, iya. Tapi akhirnya setelah jadi, menurut lu gimana Bang Hairil? Lu puas nggak dengan hasilnya?
1: Puas banget.
0: Puas banget ya.
1: Puas banget, keren.
0: Repeat order dong, berarti dong.
1: Kayaknya nempel terus deh, nggak bisa lepas deh, sama Dolan Studio nih.
0: Iya, Dolan Studio ya. Boleh. Jadi akhirnya jadi sebuah karya yang jadi dan sesuai dengan ekspektasi lo pastinya.
1: Alhamdulillah sesuai.
0: Sesuai ya.
1: Sesuai.
0: Iya. Oke. Ini jadi sebuah karya yang pasti memorable karena ini kan single perdana ya.
1: Iya.
0: Gitu. Oke. Tapi sebelumnya Bang. Bang siapa tadi kuku lupa mulu. Bang Doton.
2: Iya.
0: Bang Doton lu banyak memproduksi artis-artis sebelumnya nggak, lagu-lagu gitu?
2: Kalau Dolan itu kan berawal dari kita nyoba-nyoba cover dengan banyak talent yang ada.
0: Oke.
2: Okay. Ya kenapa kita nggak nyoba rilis? Ya ternyata ada yang berminat buat rilis gitu.
0: Oh.
2: Jadi kita udah ada 6 kalau nggak salah dan Davi salah satunya.
0: Oh gitu. Oke. Menarik. Nah teman produ, buat lo yang mau nanya-nanya nih boleh banget ya ke Bang Hairil. Gue buka nih kembali lagi di YouTube lagi-lagi nih buat lo yang mau nanya di RRI Jakarta langsung aja atau ke WhatsApp di 0811-800-105. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi sama abang-abang ini ya. Jadi jangan kemana-mana teman produ, masih di MLC Music Live Chat.

0: Yes, Pro2 seluruh Indonesia, teman Pro2 masih di MLC Music Live Chat, teman Pro2. Dan masih bersama Bang Hairil Khadafi.
1: Halo, teman Pro2.
0: Yoi, di MLC kali ini tadi kita masih ngobrolin seputar single terbaru dan juga perdananya Bang Hairil ini, yaitu Lebih Dulu ya. Dan single ini udah bisa didengerin di mana nih Bang?
1: Di platform musik digital Spotify ada. Cari aja Khairil Khadafi Lebih Dulu.
0: Okay. Dan spesialnya ternyata udah punya musik videonya udah ada ya?
1: Udah ada musik videonya, okay. Video lirik dan live season.
0: Nice, gokil, lengkap ya, paket lengkap tuh ya. Tapi ini ada juga yang nanya nih Bang. Tadi kita buka dulu di chat YouTube nih. Ada yang nyemangatin nih dari @hanzushi. Yeah. Katanya semangat kakak, tetap semangat selalu katanya.
1: Thank you
0: ya. Nah di WhatsApp ada yang nanya nih Bang nih, dari Lara. Yeah. Katanya assalamualaikum kak, selamat malam. Mau izin bertanya untuk Kak Hairil nih. Yeah. Pertanyaan itu, sejak awal perjalanan Kak Hairil sebagai seorang musisi, apa satu perjuangan yang paling berat tapi justru membentuk Kak Hairil menjadi pribadi seperti sekarang? Nah menarik nih. Yang paling berat tapi ngejadiin seorang Hairil Khadafi.
1: Yang paling berat itu memberanikan diri untuk tampil.
0: Oke.
1: Untuk tampil, jadi sebenarnya aku tuh orang introvert sebenarnya. Awalnya introvert banget lah. Cuman kayaknya aku harus keluar nih untuk nyalurin hobi dan kesenangan ini gitu.
0: Okay.
1: Jadi seperti sekarang.
0: Berani
1: berarti
0: tampil. Keluar dari zona nyaman.
1: Iya, sedang berusaha keluar dari zona nyaman.
0: Tapi maksud gue apakah itu jadi sebuah kendala gitu buat lo sebagai orang introvert untuk tampil gitu?
1: Buat gue kendala ya. Sebenarnya orang introvert itu kreatif.
0: Oke. Sepakat.
1: Orang introvert itu kreatif. Sepakat. Cuman dia tuh nggak punya keinginan yang banget gitu loh untuk nunjukin kreativitasnya.
0: Jadi
1: udahlah gue nikmatin sendiri gitu loh.
0: Iya gue ngerti.
1: Jadi nah, karena introvertan gue, jadi gue banyak nulis, gue bikin lagu, ya sekarang ya gue harus benar-benar tampil gitu.
0: Iya.
1: Gue harus melawan diri gue sendiri gitu.
0: Jadi sebelumnya karena introvert juga banyak yang lu keep sendiri ya, lagu-lagu lu, karya-karya lu gitu ya?
1: Iya.
0: Dan pastinya lu memakan banyak sekali tenaga kalau misalkan lu promo ya? Energi lu banyak kepake pasti kan?
1: Kebaca ya.
0: Maksudnya gue ngerti karena pun bisa partner siaran gue Edit itu sebenarnya introvert. Okay. Tapi dia dipaksa untuk bisa siaran, lu bayangin kan. Jadi gue tahu banget orang-orang introvert tuh butuh apa ya, space ya biasanya.
1: Betul sekali.
0: Habis capek ngomong, ketemu orang, dah hilang tuh dari dunia tuh. Betul. Itu yang lu alami ya.
1: Iya, kasih gue waktu untuk diem.
0: Nah, itu sih intinya gitu. Iya, pokoknya ada waktu di mana lo nggak diganggu terlebih dahulu ya.
1: Iya.
0: Nggak mau diganggu ya.
1: Sebaiknya jangan dulu.
0: Kasih
1: gue waktu untuk diem sendiri. Nanti kalau memang udah selesai, ya gue akan balik lagi.
0: Akan beredar lagi ya.
1: Iya.
0: Gitu. Kayak jangan ngechat, jangan nelfon.
1: Iya, biasanya gue yang menjauh dari handphone sih. Terserah kalau orang mau ngecek handphone, terserah.
0: Biar lu yang nggak usah megang ya dari awal ya. Iya, gue kebayang. Nah itu adalah tantangan Bang Hairil ya, buat Lara tuh yang tadi bertanya. Dan iya, gue kebayang sih gimana seorang introvert harus mendalami dunia harus banyak ketemu orang gitu.
1: Iya betul.
0: Iya gue paham. Gitu Lara ya, thank you banget pertanyaannya, semoga menjawab gitu. Dan kalau misalkan lu mau bilang nih Bang ke teman-teman Pro2 seluruh Indonesia. Nah ini banyak orang nih lagi lagi nontonin lu nih.
1: Oke.
0: Nah lebih terkuras lagi kan energi lu. Ini kalau mau bilang ke teman Pro2 seluruh Indonesia, kira-kira apa yang pengen lu sampaikan untuk fans lu nanti, fans masa depan, The Hairils. Oke. Khadafis.
1: Fans masa depan ya?
0: Iya. Atau ya yang baru mau dengerin lo nih?
1: Gak, seperti emang niat gue bikin lagu awalnya tuh sebenarnya pengen investasi aja. Investasi lewat lagu.
0: Cakep.
1: Karena gue yakin lagu itu gak sehari dua hari langsung ketemu pendengarnya gitu loh. Jadi gue mau investasi karya-karya gue di lagu ini.
0: Oke.
1: Biarlah nanti dia menemukan pendengarnya di waktu yang tepat.
0: Sedap, sedap. Oke, oke. Jadi enggak ada salahnya lu lu berkarya banyak sekarang. Betul. Siapa tahu nanti ada kuping-kuping yang justru mendengar di kemudian hari, iya, gitu.
1: Jadi untuk kalian yang punya karya atau berani berkarya, silakan aja gitu loh. Jangan ditahan-tahan lah, meskipun sama kayak gue introvert gini. Keluarin aja karya-karyanya, enggak apa-apa. Berjuang sama diri lu sendiri.
0: Benar, benar, benar, benar. Oke, teman produser, abis ini Bang Heril bakal nyanyiin secara langsung nih single perdananya. Jadi kita akan kasih waktu untuk Bang Heril siap-siap terlebih dahulu ya. Jadi jangan kemana-mana teman produser, pastinya masih di MLC Music Live Chat.

0: sama Bradway. Dan buat lo yang kayaknya mau ngepoin Bang Hairil, boleh banget nih dikepoin karena udah ada video musiknya, MV-nya udah keluar, dan juga pastinya dengan karya-karya yang nanti juga bakal keluar. Kalau mau follow Instagram di mana Bang? Boleh kasih tau dong.
1: Di Hairil__ Kak.
0: Oke, kalau mau nonton YouTube dan video klipnya
1: di channel YouTube Hairil Kadhafi CHA.
0: Hah?
1: Hairil Kadhafi.
0: Oke, kalau gitu thank you banget Bang Hairil dan abang-abang semuanya ya. Semoga sukses dengan single dan EP-nya.
1: Amin.
0: Dan semoga nanti turnya juga lancar pastinya.
1: Amin.
0: Terus berkarya pokoknya Bang ya.
1: Amin.
0: Oke, kalau gitu teman berdua, thank you so much buat lo yang udah stay tune selama 1 jam ini. Dan abis ini kita bakal dengerin jamming langsung dari single Lebih Dulu. Oke, so gue harus pamit dulu. Elanda Krisnanda signing off the air. And please welcome Hairil Kadhafi.

Balik lagi bareng aku Echa di sini, masih nemenin kamu temenin Pro 2 di 90,1 MHz. Selamat malam temenin Pro 2. Barusan aja selama 1 jam tadi kamu ngikutin Music Live Chat ya, temenin Pro 2 MLC. Siaran berjaringan nasional langsung dari Programa 2 Jakarta dan dirilai oleh All Network Programa 2 se-Indonesia. Temenin Pro 2 sekarang udah kembali lagi bareng Pro 2 Jayapura dan bareng aku Echa yang nemenin kamu di edisi jaga malam sampai nanti di pukul 24 waktu Indonesia Timur. Satu lagu dari Fizz, Tarot, nemenin kamu.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: belum ada.
1: Tante, kopi susu dua eh. Saya kopi hitam ya tante. Coba kau dengar berita di radio itu. Bahas tentang korupsi semua.
2: Iya nih, di TV juga yang dibahas korupsi terus.
3: Tidak usah kamu orang ribut di situ soal korupsi. Kamu tidak tahu kalau kamu itu juga korupsi.
1: Korupsi apa kita ini tante?
3: Korupsi waktu namanya. Kemarin saya lihat kamu orang habis absen di kantor, so di sini baru duduk sampai siang. Tidak tahu apa juga yang kamu cerita. Terima gaji full, kerja cuma minum kopi di sini. Kau pikir itu bukan korupsi? Sekarang bagusnya kopi kasih habis sudah itu kopi. Kopi sudah ke kantor.
1: Aduh, ini sudah kita.
3: Kau dan kenapa belum pergi?
1: Heran betul tante ini. Kopiku saja belum ada. Bagaimana saya mau pergi?
4: Sahabat, korupsi berawal dari hal kecil dan jangan biarkan dia bertumbuh besar. Korupsi bukan cuma masalah uang, tapi juga masalah waktu yang dapat membuat kita tidak disiplin. Ayo, mulai dari sekarang, rubah kebiasaan kita untuk generasi yang lebih berkualitas. Jangan biarkan korupsi merusak anak bangsa.

Bangsa Indonesia sedang menghadapi 5 ancaman utama. Ancaman krisis moral, ideologi, jati diri dan ketahanan nasional. Ancaman paham radikalisme, ancaman narkoba, korupsi, gaya hidup hedonisme, dan konsumerisme. Ancaman hoax, konflik horizontal dan perpecahan. Ancaman disrupsi digital, lapangan kerja yang terbatas, dan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Gerakan Bagimu Negeri, sebuah gerakan yang diinisiasi oleh para inisiator yang memiliki visi dan keprihatinan yang sama. Gerakan ini bersifat formal dan informal, lintas sektor, sehingga dapat diikuti berbagai elemen bangsa tanpa sekat birokrasi. Ayo bergabung dalam Gerakan Bagimu Negeri. Ibu Pertiwi memanggil seluruh elemen bangsa.

0: 좋겠다.
1: For yay info. Hai, aku sudah beli tiket buat liburan kita dong.
2: Hah, yang bener. Wah, asik dong. Coba lihat. Loh, kok naik kapal laut sih?
1: Seru tahu.
2: Aduh, nggak bisa berenang, takut tenggelam.
1: Hey, kapal laut kalau tidak melebihi kapasitas dan tidak mengalami kerusakan mesin ya aman banget tahu.
2: Eh, jarum pentul aja bisa tenggelam. Masa kapal segede-gede gaban gak tenggelam?
1: Mikirnya kamu tuh kejauhan. Mengapa kapal bisa mengapung dan jarum gampang tenggelam? Begini ceritanya. Setiap benda memiliki massa jenis atau disebut juga dengan berat jenis, yaitu perbandingan antara massa dengan volume benda tersebut. Benda akan terapung jika massa jenis benda itu lebih kecil dari massa jenis cairan. Kembali ke masalah jarum dan kapal laut, katakanlah keduanya dicelupkan ke dalam cairan yang sama, yang tentu memiliki massa jenis yang sama. Jarum akan tenggelam karena massa jenis jarum lebih besar daripada massa jenis air dan juga masih lebih besar dari massa jenis kapal. Kenapa massa jenis kapal bisa lebih kecil dari massa jenis jarum? Padahal kalau lihat ukurannya kan gede banget tuh. Penyebabnya adalah kapal laut memiliki ruangan yang demikian luas beserta rongga berisi udara yang menjadikan volume kapal laut menjadi sedemikian besar dan mengakibatkan massa jenisnya jadi lebih kecil. Gitu.
2: Oh iya, aman banget ya. Kalau gitu yuk kita liburan.
1: Ayo.
2: Tapi gendong.
1: FYI for yay info.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Buang di mana plastik ini? Buang di sini saja. Cuma satu sampah juga. Pasti tidak bikin mati ikan-ikan di laut ini juga.
2: Sahabat, tahukah kamu bahwa Indonesia berada di urutan kedua sebagai penyumbang sampah plastik terbanyak di lautan? Semakin banyak sampah plastik di lautan, maka semakin besar ancaman bagi kelestarian ekosistem laut. Kamu nggak mau kan berenang bersama sampah di lautan?
1: Jangan buang di sini. Kalau semua orang bilang cuma satu sampah juga tidak bikin kotor, bisa-bisa ini laut sudah jadi lautan sampah. Mantanku saja saya buang pada tempatnya.
2: Jadilah agen perubahan untuk biasakan membuang sampah pada tempatnya. Kalau bukan kita, siapa lagi?
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik.

kearifan lokal merupakan pengetahuan tradisional yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya dan pada umumnya diwariskan dalam lingkungan keluarga secara lisan, baik dengan tuturan maupun melalui ritual, upacara, dan sarana lain. Salah satu contoh kearifan lokal dalam suku Melayu adalah pantun. Apa tanda Melayu jati? Mengangkat pemimpin bijak bestari. Apa tanda Melayu jati? Pemimpin dan ulama mesti bersebati. Pemimpin menjadi sebuah kewajiban dalam tata pemerintahan dan politik dalam kebudayaan Melayu. Dengan adanya pemimpin dan rakyat yang dipimpin, menjadikan umat Melayu memiliki tata pemerintahannya. Dan selanjutnya, ketika nasionalisme muncul, mereka membentuk negara bangsa.

0: Live for Yay Info.
1: Es krim, es krim. Es krimnya, Bu. Es krim.
2: Bang, bang, es krim. Sini, Bang.
1: Neng, es krim, Neng.
2: Iya, masa rendang? Ah, siapa, Bang?
1: Si Neng bisa aja. Mau rasa apa, nih?
2: Moka.
1: Moka.
2: Ada nggak?
1: Ada, Neng, ada.
2: Ah, enak bener, Bang. Siapa yang bikin?
1: Ya, saya, Neng. Ini turun-temurun keluarga saya ya bikin es krim, Neng.
2: Oh, tapi Abang tahu nggak siapa yang pertama bikin es krim?
1: Waduh, Neng. Siapa ya? Susah banget nanyanya, Neng.
2: Saya kasih tahu ya, Bang.
1: Iya, iya, iya.
2: Begini ceritanya. Pada tahun 62 Masehi, Raja Nero yang berasal dari Kerajaan Romawi...
3: RRI Pro 2 Nabire, teman terbaik kamu. RRI Pro 2 Nabire, teman terbaik kamu.

Dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhir sudah seluruh rangkaian acara siaran kami dari pagi, siang, sore hingga malam hari ini yang disiarkan langsung melalui FM 90.1 MHz. Saya Martin Mua yang bertugas mengucapkan selamat malam dan sampai jumpa. Dan kini terima salam nusnal kita bersama. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Dari Jalan Merdeka nomor 74 Mabire Papua Tengah, kami ucapkan selamat pagi, selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami. Tetap kreatif dalam membangun bangsa. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Pada.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
0: Produa FM.
3: Teman terbaik kamu.
1: 90.1 teman terbaik kamu. Hai hai hai teman Produa, selamat pagi. Selamat beraktivitas ya di Jumat pagi ini teman Produa. Ketemu lagi bareng Suci temani kamu di Spada ya, edisi hari Jumat 11 September 2026 teman Produa. Selamat pagi pokoknya buat kalian semua yang sudah pada bangun. Selamat memulai aktivitas kalian semua ya, semoga berjalan dengan lancar. Tentunya di jam 5 ini teman Produa, Suci masih temani kamu dulu di Jazz Musik sampai nanti di jam 6 pagi waktu Indonesia Timur.

0: Adek, ambilin remote itu dong.
1: Minta tolong kakak.
0: Dek, tolong ambilkan kakak remote.
1: Ini remotenya kakak. Bilang terima kasih kakak. Kan sudah ditolong.
0: Iya, terima kasih ya dek.
2: Ya ampun kakak. Masa sih kamu harus diajarin sama adek kamu untuk sebutin apa yang memang harus kamu ucapkan?
0: Mama.
2: Kakak, kita itu harus selalu mengedepankan etika komunikasi yang baik. Sekecil apapun bantuan yang kakak minta, selalu awali dengan kata tolong. Dan sekecil apapun bantuan orang lain yang kita terima, sampaikan terima kasih. Jangan lupa juga loh kak, sekecil apapun kesalahan kita, harus sampaikan permohonan maaf.
1: Tapi ma, ade mau minta maaf sama mama. Ade tidak sengaja tumpahin sirup ke karpet baru mama.
3: Astaga ade.
1: Maafkan ade ya ma.
3: Iya deh, mama maafkan.
4: Kata tolong, maaf, dan terima kasih memiliki efek positif untuk saling menghargai satu sama lain.
5: RRI Pro 2 Nabire, teman terbaik kamu.

0: Sus, lihat nih HP saya baru. Bagus kan?
1: Wow. Widih, menang banyak nih.
0: Jelas dong, main judi slot cepat dapat duitnya, gak pakai lama.
1: Yaelah, Dit. Awalnya saja kamu senang. Tapi kalau kamu sudah ketagihan, terus kalau kalah gimana? Bahaya tahu main judi slot itu, bisa kecanduan.
0: Ah, berisik. Main lagi ah, biar menang banyak.
2: Judi slot tidak seindah yang kamu bayangkan. Ingat, hidup kita sangat berharga. Jangan biarkan judi slot merusak hidupmu.
3: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik publish playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

0: Eh, siapa itu nama anaknya Gisel sama Gading itu?
1: Gempi.
0: Oh, Gempi. Kalau yang bawain lagunya Bumbaya Bumbaya itu siapa?
1: Blackpink lah.
0: Kalau boyband Korea yang lagi populer sekarang ini siapa?
1: Banyak. BTS, EXO, SHINee, Super Junior. Banyak deh.
0: Wah, hebat ya, kamu hafal ya. Nah, kalau jumlah provinsi di Indonesia ada berapa?
1: Berapa ya? Berapa ya? Terakhir nggak tahu, aku nggak ngikutin.
0: Indonesia, kita yang punya. Masih bilang cinta Indonesia kalau kamu sendiri tidak mengenalinya.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2.

0: Tradisi Ararem adalah salah satu tradisi perkawinan suku Biak di Papua yang biasanya dilakukan pada saat keluarga besar mempelai pria hendak mengantar mas kawin kepada keluarga mempelai wanita. Tradisi ini dilakukan dengan berjalan kaki sambil membawa seserahan berupa piring-piring adat, guci, dan lain-lain. Uniknya, pada prosesi arak-arakan diwarnai dengan berbagai macam nyanyian, alat musik, serta tarian Yosin Pancar atau Yospan. Kebanyakan tradisi Ararem ini uniknya juga dilakukan sambil mengibarkan bendera merah putih.
1: Pro 2 FM. Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi

0: Satu tungku, tiga batu. Itulah semboyan kehidupan masyarakat Kabupaten Fakfak, Provinsi Papua Barat. Semboyan ini menggambarkan prinsip hidup masyarakat Fakfak dalam menjaga keseimbangan dan kebersamaan hidup antar umat beragama, yakni Islam, Protestan, dan Katolik. Satu tungku tiga batu juga berarti sinergi harmoni antara tiga elemen masyarakat dalam pembangunan, yaitu adat, agama, dan pemerintah. Sinergi berarti mengelola perbedaan agar tidak menimbulkan perpecahan.
1: Produ FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Produ FM. Produ FM.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Selamat pagi, teman Pro 2.
3: Selamat pagi, teman Pro 2.

0: Anda yang sedang berkendara sambil mendengarkan radio? Tahu nggak kalau radio masih menjadi pilihan utama untuk fitur hiburan di dalam mobil? Ternyata radio memiliki sifat menemani, oleh karena itu mendengarkan radio ketika menyetir mobil dinilai sebagai kombinasi yang ideal. Bahkan para analis berpendapat tidak mudah untuk membunuh radio karena radio masih bertahan sebagai medium utama hiburan di dalam mobil.
1: Prodo FM. Teman terbaik kamu.
2: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu. Teman

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Prodo FM.
0: Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
3: You said you hated the ocean but you're surfing now.
1: RRI Prodo Nabire. Teman terbaik kamu.
4: Info Prodo FM.
5: Waktunya Info Pro 2 di pagi hari ini, teman Pro 2. Informasi pertama, Badan Gizi Nasional BGN menyambut baik rekomendasi Menteri Hak Asasi Manusia HAM Natalie Spigai terkait penguatan mekanisme pemulihan bagi masyarakat, khususnya yang terdampak persoalan dalam pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG. Menteri HAM sebelumnya merekomendasikan BGN membentuk unit pemulihan korban. Langkah tersebut dinilai dapat membuat penanganan terhadap masyarakat yang terdampak persoalan dalam pelaksanaan MBG dilakukan secara lebih sistematis.

Dewa United Osmar Low sudah menyiapkan taktik menghadapi Bayangkara FC. Laga akan berlangsung di Banten International Stadium Jumat 11 September 2026. Pelatih asal Brazil tersebut menyiapkan strategi untuk mengontrol permainan sejak awal. Kerja keras diperlukan demi meraih poin penuh. Kemenangan 1-0 atas Persik Kediri menjadi modal positif bagi Dewa United. Motivasi pemain meningkat untuk meraih poin di hadapan pendukung sendiri. Sementara itu, Egy Maulana mengaku berada dalam kondisi terbaik. Seluruh pemain juga telah menjalani recovery setelah perjalanan darat dari Kediri. Mantan kapten timnas Indonesia tersebut tidak meremehkan Bayangkara FC. Mereka tetap waspada karena klub ini mengalami banyak perubahan. Sekian info Pro 2 di pagi hari ini dilansir dari rri.co.id.

0: Banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Kalau perbedaan agama yang membuat kita terpecah, bukankah kita sepakat bahwa sila pertama ketuhanan yang Maha Esa? Kalau perbedaan pangkat dan jabatan yang membuat kita terpisah, bukankah kita sepakat dengan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab? Kalau perbedaan suku membuat kita tidak bersatu, bukankah kita sepakat dengan sila ketiga, persatuan Indonesia? Kalau perbedaan pendapat membuat kita bermusuhan, bukankah kita sepakat dengan sila keempat, musyawarah yang dilandasi dengan kejujuran? Kalau hanya perbedaan warna kulit dan latar belakang yang membuat kita terbelah, bukankah kita sepakat dengan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia? Indonesia bukan hanya aku, bukan hanya kamu, bukan hanya dia, dan bukan hanya mereka. Tapi Indonesia adalah kita.

musik bisa menjadi teman bagi siapa saja. Mendengarkan musik bisa membuat orang bersemangat, senang, bahkan galau. Musik secara tidak langsung dapat mempengaruhi pikiran, perasaan, dan perilaku seseorang. Sebagaimana kita ketahui, musik sudah ada sejak ratusan tahun lalu dan berkembang secara pesat di seluruh dunia. Dan seiring berjalannya waktu, musik berubah menjadi kebutuhan dan perlahan menjadi bagian dari kehidupan manusia. Sudahkah kita mendengarkan musik?

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Pro 2 FM. Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman

0: Gak salah kan nih bro? Bukannya tadi kamu mau ngajakin santai, kok di sini? Serem masuk di sini.
1: Ya, segini doang dibilang serem. Anak kecil aja santai kok kalau main di wahana hantu ini.
0: Oh ayo. Serem.
2: Abang. Tolong, Bang.
0: Bro, itu kan Kunti, bro, Kunti.
1: Guys, itu cuma orang-orangan, kayak boneka sawah gitu, Bah.
2: Tolong matikan rokoknya dong, Bang. Nafas pun sesak nih.
0: Yaelah, Kun, Kun. Itu kan hak asasi Abang, Kun.
2: Untuk dapat udara bersih, hak asasi Kun juga, Bang.
0: Betul juga ya.
3: Di balik hak asasi seorang perokok, ada hak asasi orang lain atas udara bersih.
4: Produever.
5: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Produever. Produever.

Masih di Pro 2 Nabila, teman terbaik kamu. Masih temani juga teman Pro 2 sama Suci ya. Temani kamu di Spada. Selamat pagi teman Pro 2, selamat pagi buat kalian. Selamat beraktivitas di hari Jumat ini teman Pro 2 ya. Semoga aktivitas kamu hari ini berjalan aman, lancar, damai, sentosa. Tentunya Suci masih temani kamu semua teman Pro 2 di pagi hari ini ya, dengan rangkaian musik dan informasi teman Pro 2 menemani Jumat kamu ya. Buat kamu yang saat ini mungkin sedang di perjalanan, mungkin ke tempat kerja atau sudah OTW ke sekolah ya, selamat beraktivitas. Pokoknya hati-hati aja teman Pro 2 mengemudinya ya, biar sampai ke tempat tujuan dengan selamat tentunya. Suci masih sama kamu dulu teman Pro 2 dengan beberapa lagu ya, sebelum nantinya akan update kembali informasi buat kalian semua.

0: Tunggu.
1: Wah, lagi rame. Ikutin ah. 1, 2, 3. I can touch it through the phone. Wow, viral ya. Mau ah. Bisa aja nih channel. Ikutan ah.
2: Belasan siswi sekolah dasar nekat melukai tangannya sendiri demi mengikuti tren di TikTok.
3: Mau ikutan juga? Boleh sih ngikutin konten positif, tapi tidak semua konten harus ditiru kan?
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: www.biang.co.id. Biang Mobile Application.
1: Bikin playlist lagu-lagu hits terkini, berbagai info dari RRI Pro 2 se-Indonesia, dan top hits indie dari berbagai daerah se-Indonesia yang bisa kamu pilih untuk jadi terfavorit di RRI Pro 2 FM Network. Download, klik, enjoy. Biang Android di Google Play Store, iPhone di App Store. Kamu juga bisa kunjungi www.biang.co.id. Biang, menjadi muda dengan kreativitas. Jadi muda dengan kreativitas.
2: Pada.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
4: Teman terbaik kamu.
5: Teman terbaik.
6: Pro 2 FM.
7: Teman.

0: Cukup 30 detik.
1: Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain.
0: Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi.
1: Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi.
0: Jadilah jurnalis warga
1: dengan RRI 30 detik.
2: Terletak di Desa Kampial, Kelurahan Benoa, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, terdapat sebuah lokasi peribadatan bagi lima agama bernama Puja Mandala. Masyarakat yang beragama Islam, Kristen Protestan, Katolik, Buddha, dan Hindu dapat melaksanakan persembahyangan dalam satu kawasan. Puja Mandala memiliki arti sebagai pusat peribadatan yang menghadirkan lima rumah ibadah di dalam satu komplek. Puja Mandala dibangun pada tahun 1994 sampai dengan tahun 1997 dan hingga kini tetap menjadi wisata religi yang paling diminati. Dengan luas 5.780 meter persegi, masyarakat yang berkunjung ke lokasi ini dapat melaksanakan persembahyangan sekaligus menikmati pemandangan cantik Laut Tanjung Benoa.

0: Hai, saya Hendrik. Saya tipe orang yang kalau mau sesuatu, pasti saya dapatkan. Bagaimanapun itu caranya. Ketika saya pengen ini, beli. Ketika saya pengen itu, beli. Pengen itu, beli. Pengen ini, beli. Pengen itu, beli. Hah, saldo saya tidak mencukupi. Wah, ada pinjaman online nih. Cicilan dan bunganya sangat ringan.
1: Bahwa pinjaman kakak ajukan sudah jatuh tempo, kak. Jadi, kira-kira kapan nih mau dibayar?
2: Kak Hendrik, kapan mau bayar utangmu? Sudah jatuh tempo ini. Bayar cepat sekarang juga.
3: Hey, kamu yang namanya Hendrik, kan? Ini pinjamanmu sudah jatuh tempo. Jadi, kapan mau bayar?
4: Bayar cepat, bang. Sekarang juga. Nggak pakai lama.
2: Jadi kapan mau bayar? Bayar!
0: Itulah kisah saya yang terjebak dengan pinjaman online demi memenuhi nafsu pribadi saya. Jangan sampai kamu seperti saya ya. Hati-hati pinjaman online.
5: Prodo FM. Teman terbaik kamu.
6: Prodo FM. Teman terbaik kamu. Teman

Air menyala. Kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

0: mau minum.
1: Kakak ambilkan ya.
0: Jangan banyak-banyak, sedikit saja ya. Mama bilang hemat air.
1: Pinternya adekku. Ini dek minumnya. Kakak mau buang air dulu ya.
0: Kakak, kan mama bilang jangan buang-buang air.
1: Kakak sakit perut dek. Mau buang air besar, bukan dibuang-buang airnya.
0: Oh begitu.
2: Tanamkan kebiasaan hemat air pada anak-anak kita sejak dini. Setiap tetes air begitu berharga.
3: Ya, selamat pagi pendengar. Saatnya kita ikuti siaran langsung upacara HUT ke-81 Radio Republik Indonesia Nabire bersama rekan Ana.
4: Sudah. Pendengar RRI Pro 1 yang kami banggakan, selamat pagi dan selamat berjumpa bersama saya Novel Piana dalam siaran langsung dari halaman kantor Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia atau LPP RRI Nabire. Pada hari ini Jumat 11 September 2026, keluarga besar LPP RRI Nabire melaksanakan upacara bendera dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Dan pendengar, peringatan HUT RRI menjadi momentum penting bagi seluruh insan RRI untuk kembali mengenang perjalanan panjang Radio Republik Indonesia sebagai lembaga penyiaran publik yang hadir memberikan informasi, edukasi, hiburan sekaligus menjadi ruang pemersatu masyarakat Indonesia. Dan saat ini pembina upacara Kepala LPP RRI Nabire Ibu Surya Estalip sudah memasuki podium dengan diikuti upacara dari karyawan dan karyawati atau angkasawan angkasawati dari LPP RRI Nabire. Sejenak akan kita ikuti pengibaran bendera merah putih dengan petugas ada Suci Rahmadani penyiar Pro 2 RRI Nabire. Kemudian didampingi oleh pengerek bendera Valena Wang penyiar Pro 1 RRI Nabire serta rekan Novendra Daniel Ginting dari tim divisi LPU. Dan pagi ini suasana di halaman kantor LPP RRI Nabire tampak mulai dipenuhi oleh jajaran keluarga besar RRI Nabire yang telah bersiap mengikuti rangkaian upacara.

Dan pendengar, kami informasikan kembali, selama 81 tahun RRI terus berupaya hadir di tengah masyarakat, menjangkau berbagai wilayah Indonesia termasuk wilayah Papua Tengah dan Kabupaten Nabire, dengan menghadirkan informasi yang terpercaya serta program siaran yang dekat dengan kebutuhan masyarakat.

Saat ini juga bendera sudah diikatkan dan siap untuk dikibarkan oleh petugas yang bertugas hari ini. Dan sebentar lagi kita akan mengikuti pengibaran bendera dalam rangka memperingati HUT ke-81 Radio Republik Indonesia.

Pendengar, bendera merah putih telah dikibarkan dengan hikmat. Ini menjadi simbol bahwa bendera dan yang berkibar di halaman kantor LPPR Irina Bire menjadi semangat kebangsaan, menjadi petunjuk semangat kebangsaan sekaligus pengingat akan tugas RRI untuk terus memberikan pengabdian melalui karya-karya jurnalistik serta siaran bagi masyarakat dan bangsa Indonesia. Untuk selanjutnya nanti rangkaian upacaranya adalah mengheningkan cipta yang akan dipimpin langsung oleh pembina upacara. Sementara pada pagi hari ini pembina upacara dilaksanakan oleh Bapak Heri Gunawan, penyiar dari Pro 1 RRI Nabire. Dan saat ini petugas pengibar bendera sudah hendak kembali menuju tempat semula.

0: dipimpin oleh pembina upacara.
1: Baiklah, kita akan mengikuti rangkaian upacara selanjutnya, yaitu mengheningkan cipta. Mengheningkan cipta ini dilaksanakan sebagai bentuk penghormatan dan penghargaan kepada para pahlawan yang telah berjuang serta mengorbankan jiwa dan raganya bagi bangsa dan negara.

0: Rangkaian memandikan cipta telah selesai dilaksanakan dan selanjutnya adalah pembacaan teks Pancasila oleh pembina upacara yang akan diikuti oleh seluruh peserta upacara.
1: Upacara. Pancasila. Satu.
2: Satu.
1: Ketuhanan yang Maha Esa.
2: Ketuhanan yang Maha Esa.
1: Dua.
2: Dua.
1: Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: Tiga.
2: Tiga.
1: Persatuan Indonesia.
2: Persatuan Indonesia.
1: Empat.
2: Empat.
1: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
2: Dalam permusyawaratan perwakilan.
1: Lima.
2: Lima.
1: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
2: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
0: Itulah tadi pendengar pembacaan teks Pancasila yang dilakukan pembina upacara dan diikuti oleh seluruh peserta upacara. Rangkaian selanjutnya akan dilanjutkan dengan pembacaan teks Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta dilaksanakan pembacaan Tri Prasetya RRI yang akan diikuti juga oleh seluruh peserta upacara pada pagi hari ini. Tri Prasetya RRI sendiri menjadi bagian penting dalam perjalanan RRI dan menjadi pengingat bagi seluruh insan RRI untuk menghadapi tugas dengan penuh tanggung jawab serta pengabdian kepada masyarakat.
3: Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum serta mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan itu dalam suatu undang-undang dasar negara yang Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
4: Tri Prasetya RRI.
5: Tri Prasetya RRI.
4: Satu.
5: Satu.
4: Kita harus menyelamatkan segala alat siaran radio.
5: Kita harus menyelamatkan segala alat siaran radio.
4: Dari siapapun yang hendak menggunakan alat tersebut.
5: Dari siapapun yang hendak menggunakan alat tersebut.
4: Untuk menghancurkan negara kita.
5: Untuk menghancurkan negara kita.
4: Dan membela alat itu dengan segenap jiwa raga.
2: Dan membela alat itu dengan segenap jiwa raga.
4: Dalam keadaan bagaimanapun.
5: Dalam keadaan bagaimanapun.
4: Dan dengan akibat apapun juga.
5: Dan dengan akibat apapun juga.
4: Dua.
5: Dua.
4: Kita harus mengemudikan siaran RRI.
5: Kita harus mengemudikan siaran RRI
4: sebagai alat perjuangan,
5: sebagai alat perjuangan,
4: alat revolusi seluruh bangsa Indonesia,
2: alat revolusi seluruh bangsa Indonesia,
4: dengan jiwa kebangsaan yang murni,
5: dengan jiwa kebangsaan yang murni,
4: hati yang bersih dan jujur,
5: hati yang bersih dan jujur,
4: serta budi yang penuh kecintaan,
5: serta budi yang penuh kecintaan,
4: dan kesetiaan.
5: Dan kesetiaan
4: kepada tanah air dan bangsa.
5: Kepada tanah air dan bangsa.
4: Tiga.
2: Tiga.
4: Kita harus berdiri di atas segala aliran.
5: Kita harus berdiri di atas segala aliran.
4: Dan keyakinan partai atau golongan.
5: Dan keyakinan partai atau golongan.
4: dengan mengutamakan persatuan bangsa,
5: dengan mengutamakan persatuan bangsa
4: dan keselamatan negara,
5: dan keselamatan negara,
4: serta berpegang pada jiwa proklamasi 17 Agustus 1945,
2: serta berpegang pada jiwa proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia 1945.
6: Amanah barisan diistirahatkan.
0: Negara Republik Indonesia 1945 dan Triprasi TRRI telah selesai dilaksanakan. Selanjutnya kita memasuki agenda amanat pembina upacara. Dalam amanat nanti pembina upacara akan menyampaikan pesan serta arahan dalam rangka memperingati HUT ke-81 Radio Republik Indonesia.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Pidato Direktur Utama LPP RRI pada upacara bendera HUT RRI ke-81 tahun 2026. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya pada pagi ini. Kita masih diberi kekuatan, kesehatan dan kesempatan untuk memperingati HUT ke-81 Radio Republik Indonesia tahun 2026. Angkasawan dan angkasawati, Radio Republik Indonesia yang saya cintai dan saya banggakan, pada hari ini secara serentak di seluruh Indonesia kita menyelenggarakan upacara bendera dalam rangka memperingati HUT RRI ke-81 tahun 2026. Ini menjadi momen penting bagi kita untuk mengingatkan kembali ikhtiar yang terkandung dalam Triprasetya RRI. Keberpihakan RRI pada kepentingan negara dan empat konsensus bangsa, yakni Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tema peringatan HUT RRI ke-81 tahun 2026 adalah Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Tema ini menegaskan bahwa RRI harus terus hadir sebagai media publik yang mengedukasi masyarakat, memperkuat kontrol sosial, serta menjadi sumber informasi yang akurat, terpercaya, dan mencerdaskan guna mewujudkan cita-cita Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Angkasawan, angkasawati Radio Republik Indonesia yang saya cintai, memasuki usia ke-81 tahun 2026 ini, RRI terus bergerak mengikuti perubahan zaman. Transformasi bukan lagi pilihan, tetapi menjadi suatu kebutuhan yang memastikan RRI tetap relevan, dipercaya, dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat, baik dari sisi program siaran, konten, infrastruktur, maupun tata kelola lembaga. Dalam 5 tahun terakhir, berbagai transformasi telah dilakukan dan capaian kinerja sampai dengan tahun 2026 menjadi salah satu pijakan penting bagi perjalanan RRI ke depan. Pertama, sejak awal melalui rebranding logo baru yang kita lakukan. Front RRI yang kecil adalah simbol kerendahan hati. Kita mau sampaikan pesan bahwa saat ini RRI harus mendekati audiens, bukan audiens yang mendekati RRI. Font digital RRI saat ini melambangkan era kekinian, bahwa RRI juga harus adaptif terhadap digitalisasi saat ini. Karena kesadaran itulah kita terus berkomitmen untuk menghadirkan RRI di semua platform digital. Kehadiran kita secara multiplatform memiliki arti bahwa kita harus meningkatkan jangkauan informasi dan hiburan kita ke segala ruang agar RRI lebih berdampak. Transformasi ini dilakukan untuk menjawab perubahan pola masyarakat dalam memperoleh informasi dan memastikan layanan publik RRI dapat hadir kapan saja melalui berbagai perangkat. Sepanjang tahun 2025, capaian platform digital RRI menunjukkan perkembangan yang menggembirakan. Portal rri.co.id mencapai 78,51 juta pengunjung dan 45,37 juta pembaca. Sementara aplikasi RRI digital mencapai 337.195 pengguna dengan 6,3 juta kunjungan. Layanan streaming RRI juga mencapai 107,4 juta hits. Dan interaksi media sosial mencapai 23,37 juta interaksi. Angka-angka ini bukan sekedar angka statistik, namun di balik angka tersebut terkandung semakin meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap RRI yang harus terus kita jaga dan tingkatkan.

0: Reformasi birokrasi menjadi bagian penting dalam perjalanan transformasi RRI. Pada tahun 2025 nilai reformasi birokrasi mencapai 78,44 dengan kategori BB atau sangat baik, meningkat secara signifikan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya sebesar 22,80 poin dari tahun 2021. Dalam pengelolaan keuangan RRI mempertahankan opini BPK atas laporan keuangan WTP sebanyak 5 kali berturut-turut mulai tahun 2021 sampai dengan tahun 2025. Capaian tersebut harus menjadi motivasi bagi kita semua untuk terus membangun tata kelola yang profesional, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik. Angkasawan dan angkasawati yang saya cintai, berbagai capaian merupakan hasil kerja bersama. Tidak ada keberhasilan yang lahir dari kinerja individu. Oleh karena itu, atas nama manajemen, saya menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh kesatuan, kepada seluruh kepala satuan kerja, serta angkasawan dan angkasawati RRI di seluruh Indonesia. Saya juga menyampaikan penghargaan kepada seluruh mitra komunitas, pemerintah daerah, lembaga negara, akademisi, dunia usaha, seniman, budayawan, dan masyarakat yang telah menjadi bagian dari perjalanan RRI. Namun demikian, kita tidak boleh lengah dan merasa puas dengan capaian yang telah kita peroleh. Dinamika teknologi, perubahan perilaku masyarakat, persaingan antar media, dan perkembangan platform digital menuntut kita untuk terus bergerak lebih cepat. Kita harus terus meningkatkan kualitas konten, memperluas jangkauan layanan, memperkuat teknologi, meningkatkan kompetensi SDM, dan memperbaiki tata kelola. Itu semua adalah bagian dari strategi kita untuk tanpa henti memperjuangkan kepercayaan publik, terus memperkuat relevansi RRI, dan memperkuat dampak RRI bagi bangsa ini, dan upaya tanpa henti menghadirkan inspirasi nilai-nilai keindonesiaan kepada masyarakat. Karena itu, mari kita terus berinovasi dan berkarya, perkuat kolaborasi dan sinergi, tingkatkan profesionalisme dan jaga integritas. Di hari ulang tahun ke-81 ini, yang bertema Suara Indonesia, Berdaulat, Adil, dan Makmur, mari kita hadirkan RRI yang semakin dekat dengan masyarakat, semakin kuat sebagai media publik, semakin adaptif terhadap teknologi, dan semakin besar kontribusinya bagi bangsa Indonesia. Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81, sekali di udara, tetap di udara. Jakarta, 11 September 2026, Direktur Utama LPP RRI, I. Ehen Rasmo.
1: Pendengar RRI, Amanato Mina Upacara yang membacakan sambutan dari Direktur Utama LPP RRI, Dr. I. Ehen Rasmo, MA, telah dibacakan dan telah selesai. Selanjutnya, peserta upacara kembali disiapkan untuk melanjutkan rangkaian upacara. Setelah seluruh peserta kembali dalam posisi siap, rangkaian upacara dilanjutkan dengan doa yang dipanjatkan sebagai ungkapan syukur atas perjalanan panjang RRI hingga memasuki usia ke-81 tahun. Sekaligus memohon agar seluruh insan RRI senantiasa diberikan kekuatan, kesehatan, serta kemudahan dalam menjalankan segenap tugasnya.
2: Kami menghaturkan puja dan syukur atas rahmat-Mu, sehingga kami dapat berkumpul dalam suasana penuh kebersamaan untuk memperingati HUT ke-81 Radio Republik Indonesia. Ya Tuhan, berikanlah kesehatan, keselamatan, kekuatan, dan kebijaksanaan kepada seluruh keluarga besar Radio Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan pengabdiannya kepada bangsa dan negara. Tuntunlah setiap insan RRI agar senantiasa menyampaikan informasi yang benar, mendidik, mencerdaskan, serta mempererat persatuan dan kesatuan bangsa. Semoga RRI semakin maju, profesional, senantiasa dekat dengan masyarakat, dan tetap menjadi media pemersatu bangsa. Ya Tuhan, limpahkanlah kedamaian bagi Indonesia. Jauhkanlah kami dari perpecahan dan permusuhan, serta tumbuhkanlah dalam diri kami semangat persaudaraan, toleransi, dan kebersamaan. Semoga segala pengabdian dan karya seluruh keluarga besar RRI senantiasa dapat mendapatkan tuntunan dan perlindungan-Mu. Semoga makhluk hidup berbahagia dan terbebas dari penderitaan. Om Santi Santi Santi Om.
1: rangkaian laporannya adalah laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara bahwa seluruh rangkaian upacara telah selesai dilaksanakan. Setelah laporan diterima, nantinya pembina upacara akan memberikan penghormatan kepada seluruh peserta upacara.
3: Tahun Radio Republik Indonesia ke-81 telah dilaksanakan. Laporan selesai.
0: Laporan diterima. Kembali ke tempat. Bubarkan.
3: Bubarkan.

0: penghormatan
1: kepada pembina upacara. Hormat, gerak. Tegak, gerak.
0: Pembina upacara berkenan meninggalkan tempat upacara.
2: Pendengar RRI, pembina upacara kini berkenan meninggalkan tempat upacara. Dengan demikian, seluruh rangkaian upacara bendera dalam rangka memperingati HUT ke-81 Radio Republik Indonesia di halaman kantor LPP RRI Nabire telah selesai dilaksanakan. Pendengar RRI yang membanggakan, kita telah mengikuti bersama rangkaian upacara bendera dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia yang dilaksanakan pada Jumat 11 September 2026 di halaman kantor LPP RRI Nabire. 81 tahun perjalanan RRI merupakan perjalanan yang panjang dalam memberikan pelayanan informasi kepada masyarakat Indonesia. Dan di tengah perkembangan teknologi dan perubahan pola masyarakat dalam memperoleh informasi, RRI terus bertransformasi dan memperkuat kehadirannya melalui berbagai platform termasuk siaran radio dan kanal digital. Dan begitu pendengar, saya Nur Fabiana pamit undur diri dengan petugas atau kerabat kerja hari ini, penanggung jawab Kepala LPP RRI Nabire, produser Ketua Tim Pemberitaan, pengarah acara Arnold Saudila, pengarah teknik Ketua Tim TMB, teknik Obiven Muhammad Abjan Adam, operator studio, operator dinas, penyiar Pro 1 Valenawan, dan unit manajer Valenawan.
3: Ya, terima kasih rekan Nur Fabiana. Dengar, saya sudah tadi siaran langsung ya, upacara HUT ke-81 Radio Republik Indonesia di depan halaman LPP RRI Nabire. Selamat pagi, selamat menjalankan aktivitas, dan kita lanjut ke acara berikutnya.
4: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
4: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Bang, makan bang.
1: Hah, iya. Nasi padang pakai ayam pop, minumnya TS.
2: Hah?
1: Astaga, ganggu orang aja kamu.
0: Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
1: Yelah, santai dikit dulu lah.
0: Yeah, santainya sih nanti aja bang. Sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
1: Kamu junior, sok ngatur-ngatur.
0: Bukan gitu bang, laporannya nih ditungguin. Lagian abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu bang. Gak takut kena teguran apa?
1: Ya gak bakal lah, wong atasan lagi dinas luar kota.
0: Bukan teguran atasan bang, tapi teguran yang lebih di atas no.
1: Iya deh iya, nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
0: Beneran bang, paket kilat nih.
1: Ya belum lah, bercanda doang ini.
0: Beuh, gajinya serius, kerjanya bercanda.
3: Pro 2 FM. Selamat pagi teman Pro 2.
4: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2.

One more time. Let me see if I can start on beat. One more time.

0: Kalau perbedaan agama yang membuat kita terpecah, bukankah kita sepakat bahwa sila pertama ketuhanan yang Maha Esa? Kalau perbedaan pangkat dan jabatan yang membuat kita terpisah, bukankah kita sepakat dengan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab? Kalau perbedaan suku membuat kita tidak bersatu, bukankah kita sepakat dengan sila ketiga, persatuan Indonesia? Kalau perbedaan pendapat membuat kita bermusuhan, bukankah kita sepakat dengan sila keempat, musyawarah yang dilandasi dengan kejujuran? Kalau hanya perbedaan warna kulit dan latar belakang yang membuat kita terbelah, bukankah kita sepakat dengan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia?
1: Radio Republic of Indonesia. Yeah, I can't do these long drives sitting.
2: Bring them out. Produe FM.
3: Teman terbaik kamu.
2: Produe FM.
1: Stay tuned on Produe FM.
3: Teman terbaik kamu.

0: Setiap binatang memiliki jenis-jenis makanannya sendiri, tergantung dengan klasifikasinya, seperti karnivora, herbivora, dan omnivora. Namun, ada beberapa binatang yang juga memakan hal yang tidak biasa, sebagaimana binatang lainnya. Contohnya, memakan batu. Tahukah Anda, cacing kapal atau bahasa Latinnya, Littoredo abatanica, adalah salah satu binatang yang memakan batu, dimakan, dan dicerna, kemudian dikeluarkan menjadi pasir halus. Peneliti di Marine Science Center di Universitas Northeastern Massachusetts, Ruben Sipoy mengatakan, disebut cacing kapal karena mereka memakan kayu kapal. Mereka punya gigi kecil dan tajam, sehingga dapat membuat lubang. Kayu-kayu tersebut mereka simpan dan cerna di usus.
1: www.biang.co.id Biang, mobile application.
2: Bikin playlist lagu-lagu hits terkini, berbagai info dari RRI Pro 2 se-Indonesia, dan top hits indie dari berbagai daerah se-Indonesia yang bisa kamu pilih untuk jadi terfavorit di RRI Pro 2 FM Network. Download, klik, enjoy. Biang, Android di Google Play Store, iPhone di App Store. Kamu juga bisa kunjungi www.biang.co.id. Biang, menjadi muda dengan kreativitas. Jadi muda.

0: Kembali Hari Ini. RRI Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
3: FM. Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Produ FM, teman terbaik kamu. Produ FM,
3: Produ FM,
2: teman terbaik kamu.

0: audiolibrary.rri.co.id. Audio Library Application. Lagu-lagu terupdate dalam public playlist, materi audio RRI, dan materi lagu dari berbagai genre dalam kategori album, Music Chart in the Top 20 dan International Top 20 yang dirilai Kodua RRI Network. Download Audio Library di Google Play Store dan kamu juga bisa kunjungi web audiolibrary.rri.co.id. Klik Audio Library. Enjoy your music.
1: Oke, berita itu hoax kan? Sebel deh. Gara-gara berita ini aku jadi bingung. Coba bayangin, gara-gara berita hoax ini, banyak kerjaan yang di-cancel. Semua teman tiba-tiba menghindar, termasuk kamu kan?
2: Sabar, Fit.
1: Sabar gimana? Gara-gara hoax ini, si Jack minta putus. Coba bayangin. Lebih parahnya lagi, keluargaku jadi malu karena semua teman-teman dan tetangga nanyain masalah ini.
2: Terus, kamu udah lapor ke polisi?
1: Ya iyalah, supaya kasus ini gak makin melebar. Aku harap pihak kepolisian bisa mengusut tuntas pemilik akun di medsos yang menyebarkan berita bohong tersebut.
2: Iya, supaya pelakunya jerah.
3: Hukuman bagi penyebar hoax pencemaran nama baik bisa kena pidana maksimal 6 tahun penjara atau denda maksimal 1 miliar.

musik bisa menjadi teman bagi siapa saja. Mendengarkan musik bisa membuat orang bersemangat, senang, bahkan galau. Musik secara tidak langsung dapat mempengaruhi pikiran, perasaan, dan perilaku seseorang. Sebagaimana kita ketahui, musik sudah ada sejak ratusan tahun lalu dan berkembang secara pesat di seluruh dunia. Dan seiring berjalannya waktu, musik berubah menjadi kebutuhan dan perlahan menjadi bagian dari kehidupan manusia. Sudahkah kita mendengarkan musik?

Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

Masih di Pro 2 Nabila, teman terbaik kamu. Masih ditemani juga teman Pro 2 sama Suci di pagi hari ini. Masih temani kamu di Spada. Teman Pro 2 pagi ini Suci mau share dulu ya informasi perakhiran cuaca buat kamu teman Pro 2 edisi hari Jumat 11 September 2026. Informasi perakhiran cuaca teman Pro 2 dikutip dari portal berita rri.co.id ya. Dan kita mulai dulu nih dari Pulau Sumatera. Di Kota Banda Aceh, Pekanbaru, Jambi, Bengkulu dan juga Tanjung Pinang teman Pro 2, di hari ini diperkirakan akan turun hujan dengan intensitas ringan. Sedangkan di Medan diperkirakan akan turun hujan dengan intensitas sedang, Padang hujan disertai petir, Palembang dan Bandar Lampung udara kabur dan Pangkal Pinang berawan. Dari Pulau Sumatera teman Pro 2 kita beralih ke Pulau Jawa ya. Di Kota Serang, Semarang, Yogyakarta dan Surabaya hari ini diperkirakan akan berawan tebal. Sementara di Jakarta akan udara kabur, Bandung hujan dengan intensitas yang ringan. Di Pulau Bali dan Nusa Tenggara teman Pro 2 hari ini di Kota Denpasar dan Kupang akan berawan, sementara di Kota Mataram udara kabur. Lanjut kita ke Pulau Kalimantan ya. Di Kota Pontianak dan Samarinda hari ini udara kabur, Palangkaraya dan Banjarmasin berkabut, sementara di Tanjung Selor akan turun hujan dengan intensitas ringan. Dari Kalimantan teman Pro 2 kita lanjut lagi nih, kita ke Pulau Sulawesi ya. Di Kota Mamuju hari ini akan turun hujan dengan intensitas ringan, Makassar berawan, sementara di Manado dan Gorontalo cerah berawan. Terakhir ya teman Pro 2 kita ke Maluku dan juga Papua ya. Di Kota Ternate, Ambon, Sorong dan Merauke hari ini teman Pro 2 diperkirakan akan berawan tebal. Sementara di Manokwari, Jayapura dan Jayawijaya serta Nabire teman Pro 2 ya, di Jumat ini diperkirakan akan turun hujan dengan intensitas ringan.

0: Pada.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik.
0: Produa FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Murder on the beat, so it's not nice. Booty so big, word, Lord.

0: Eh, Saf, kamu udah ikutan tren ini gak sih? Coba deh lihat.
1: Tren apaan ini?
0: Duh, gak gaul emang kamu itu. Ini loh tren yang sebutin nama panggilan, terus tempat tanggal lahir, tanda tangan, nama ibu kandung, dan masih banyak lagi deh yang lainnya. Yang di media sosial itu loh.
1: Eh, janganlah, bahaya loh. Nanti bisa disalahgunain. Gimana sih?
0: Alah, orang cuma permainan aja kok. Udah deh, langsung ikutan aja cepetan. Nanti ketinggalan loh kamu, gak gaul loh nanti kamu.
1: Ih, kamu tuh jangan sembarangan lah ikutan tren. Kita tuh harus lihat-lihat dulu trennya bakal ngerugiin kita atau enggak.
0: Bener juga sih kata kamu. Nanti kalau data pribadi aku disebar, gimana ya? Aduh, enggak deh, aku gak jadi ikutan tren ini deh.
2: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Cukup 30 detik.
1: Informasikan kejadian penting di sekitar Anda.
2: Aduan publik,
0: lingkungan,
2: lalu lintas,
1: budaya, dan lain-lain.
0: Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi.
1: Download aplikasinya. Klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio.
0: RRI 30 detik tersedia di Google Play Store.
1: 30 detik untuk berbagi.
0: Jadilah jurnalis warga
1: dengan RRI 30 detik.
3: Produ FM.
4: Teman terbaik kamu.